ke Light FM dari Ran tentang kita. Selamat pagi Anda semua sahabat ke Light. Selamat jalan, sudah berada di perjalanan hari ini. Lancar-lancar ya sahabat ke Light sampai tujuan nanti. Sahabat ke Light, pemerintah mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE atau e-commerce mengutamakan produk dalam negeri, produk lokal pada pencarian rekomendasi dan pemeringkatan produk. Nah, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026. Pemerintah berupaya memperkuat digitalisasi perdagangan sekaligus melindungi dan meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem perdagangan digital nasional. Menurut Kurnia Ramandana, Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media di Badan Komunikasi Pemerintah, aturan tersebut tidak mengatur teknologi atau algoritma yang digunakan masing-masing platform. Namun pemerintah menetapkan kewajiban agar produk dalam negeri ditampilkan pada posisi teratas di laman utama.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: 107.1 KMOD FM. Time for more music. Bender, inspiring sounds.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Bittersweet. Kita lanjutkan kembali morning review hari ini, sahabat ke light. Waktu saya masih panjang ya, sampai jam 9 nanti. Jadi masih cukup banyak lagu-lagu bagus yang akan saya hadirkan. Juga informasi-informasi menarik. Salah satunya dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menegaskan, posisi utang pemerintah Indonesia masih berada pada level yang aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Menurut Purbaya, kondisi utang tidak dapat dinilai hanya dari nominal, melainkan harus dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional. Kalau kita selalu membandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja, kata Purbaya. Nah, sahabat Kelight, ia juga menjelaskan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur keberlanjutan hutang adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB. Berdasarkan ukuran tersebut, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40% PDB, jauh di bawah batas maksimal 60% yang diatur dalam standar internasional Maastricht Treaty. Oke, sahabat Kelight, kita teruskan kembali morning review hari ini, dan sekarang ada Gary Barlow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

Halmahera waktu. Oke, sahabat Kelait, tapi waktu kita masih banyak ya sampai jam 9 nanti. Sahabat Kelait, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengambil alihan PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC oleh pemerintah telah ditetapkan dan tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi. Ia mengatakan keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada dasarnya telah diambil. Saat ini pemerintah hanya menyelesaikan tahapan administrasi sebelum proses tersebut dapat terrealisasi. Purbaya juga menyampaikan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara kepada dirinya sesuai arahan Presiden Prabowo. Lebih lanjut, Purbaya juga menegaskan penyelesaian KCIC tidak harus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan lain melalui berbagai instrumen yang dimiliki.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah enggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, gak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12. Kita masih sama-sama menikmati suasana pagi yang menyenangkan. Tetap penuh semangat sahabat Kelight. Semangat untuk membuat hari ini menjadi salah satu hari terbaik ya yang kita miliki. Saya Kujang Suryalaga di paruh terakhir Morning Review hari ini masih akan tetap menghadirkan lagu-lagu bagus juga informasi-informasi menarik sahabat Kelight. Oke, Anda yang sudah mulai beraktivitas, sudah mulai bekerja, tetap semangat untuk menyelesaikan sebuah tantangan ya sahabat Kelight.

Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan

perjalanan panjang Radio Kelai 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kelai bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio Kelai 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio Kelai 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

Skylight FM End of the World, Miley Cyrus. Sahabat Skylight, Ketua Komisi 11 DPR, Miss Bakhun, mengatakan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang berada di Bali akan memberikan fasilitas berbagai jenis usaha di sektor keuangan dan menawarkan berbagai insentif. Miss Bakhun mengatakan pemerintah akan memberikan insentif berupa pajak 0% selama 50 tahun. Tujuannya untuk menarik investor yang selama ini menempatkan investasinya melalui SPV, ya, Special Purpose Vehicle, di berbagai pusat keuangan dunia. Selain itu, ia juga menjelaskan PFII juga akan menawarkan kepastian hukum dengan mengadopsi sistem common law dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Nantinya akan dibentuk pengadilan khusus yang menangani sengketa bisnis di kawasan tersebut.

Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti, karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap

sahabat Kelight, saya Angga Andika, program director Kelight 107,1 FM. Kelight sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta Kelight Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat Kelight semua adalah alasan Kelight masih bertahan di tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat Kelight, semoga Allah selalu memudahkan.

107,1 FM. Lagu bagus ya, datang dari Asher Angel. Chill. Selamat pagi Anda semua sahabat Kelight. Informasi terakhir dalam Morning Review hari ini, Kementerian Koperasi tengah menyiapkan model bisnis dan studi kelayakan khusus bagi koperasi kelurahan Merah Putih di perkotaan. Model bisnis tersebut akan disertai prototipe yang dirancang khusus untuk kelurahan dan kota-kota besar. Rencana ini mengacu pada karakteristik yang dinilai berbeda antara koperasi di kota dengan koperasi di wilayah pedesaan. Nah, sahabat Kelight, menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dalam waktu dekat pihaknya akan membangun prototipe yang khusus untuk kelurahan dan kota-kota besar, kelurahan di kota-kota besar dengan model bisnis dan feasibility study yang berbeda. Menurutnya, selama ini pemerintah masih memprioritaskan pembangunan fisik, gudang, gerai, dan sarana pendukung koperasi Merah Putih di wilayah pedesaan, hingga penyusunan model bisnis untuk kawasan perkotaan belum dilakukan.

Ya. Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat K-Line, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio K-Line. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat K-Line yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usiamu bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio K-Line, teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah menginspirasi.

Akhirnya kita sudah ada di penghujung morning review untuk hari ini sahabat K-Lite, 16 Juli 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Radio K-Lite yang ke-55. Terima kasih Mbak Lia, Mbak Dina, kemudian juga Mbak Chris dan Mbak Edith serta Kang Nandi ya atas ucapan selamat ulang tahunnya untuk Radio K-Lite pagi hari ini. Dan sahabat K-Lite, saya segera undur diri, saya Kujang Suryalaga segera undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luwes dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritop. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga Radio Kebanggaan Warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilait 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilait. Selamat ulang tahun Kilait. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan

55 K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best, ke Light.

wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilight. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilight, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilight, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilight. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilight. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilight. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilight, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilight, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilight. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilight. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Light. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Light, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Light FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Light. Terima kasih ya sahabat K-Light yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Light selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Light 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Light, always listen to the radio and always stay tuned on K-Light 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

Halo sahabat Kelight, saya Angga Andika, Program Director Kelight 107,1 FM. Kelight sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta Kelight Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat Kelight semua adalah alasan Kelight masih bertahan tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat Kelight, semoga Allah selalu memudahkan

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilait 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilait. Selamat ulang tahun Kilait. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan Allah SWT.

bagian dari perjalanan panjang Radio K-Light 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio K-Light bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio K-Light 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio K-Light 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa di hati kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Naripa nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah dan bunganya ringan, sahabat Kelight. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

Selamat ulang tahun ke Light FM yang selama 55 tahun ini berintegrasi menjadi ke Light Media. Saya Vivi Salvia Kusman, bangga dan bahagia menjadi salah satu bagian dari ke Light Media. Semakin sukses dan yaitu memberikan inspirasi kepada banyak orang dan juga memberikan kebahagiaan untuk siapapun. All the best ke Light.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

0: Bumi. Masih MPLS, pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
1: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2026. Kini berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan.
2: Saat ini tersangka saudara ARM sudah kita amankan dan hari ini juga sudah akan kita limpahkan ke kejaksaan.
1: Kasus ini berawal dari laporan korban Imas Zulia Nur Hasanah pada 9 Mei 2025. Peristiwa terjadi pada November 2024 di lingkungan warga mulia Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Modusnya, tersangka meminjam uang dengan dalih kebutuhan MBG dan menjanjikan keuntungan 10%. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
2: Yang sampai pada saat ini ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak berhenti sampai di situ.
0: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
3: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI

0: 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Vidi Sukmayadi mengatakan, pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Vidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
1: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
2: Kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
3: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan, dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan, pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menargetkan proses penataan berlangsung sekitar 1 bulan karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.
4: Karena kabel-kabel ini untuk menunjang masyarakat maupun yang lainnya, hari ini kita akan melakukan penataan agar tidak terlihat berantakan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. 3 desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya, serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
5: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran Sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini mengancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
6: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
5: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.
2: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
7: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badrudin, mengatakan biasanya air mengalir dekat, tinggal dialirkan ke lahan. Sekarang harus berjalan kaki, memikul ember berisi air sejauh 500 meter setiap kali mengambil air. Badan terasa pegal luar biasa, sementara waktu untuk mengurus tanaman banyak banyak habis hanya untuk mengangkut air. Meski harus bekerja ekstra keras, air yang berhasil diangkut belum tentu mencukupi kebutuhan seluruh lahan. Para petani terpaksa menyiram tanaman secara bergantian. Namun kondisi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga sebagian sayuran mulai tampak layu.
8: Ini kan ada bawang, ambilnya air itu dari kejauhannya 500 meteran. Penanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
7: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan, seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.
9: Halo, ini radio terus...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kelight, saya Ria dari Divisi HC dan Admin Support mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kelight. 55 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak panjang yang telah menemani tawa, cerita, dan kenangan banyak orang. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi suara yang menghangatkan hati dan sahabat yang selalu hadir di setiap perjalanan. Terima kasih untuk sahabat Kelight yang telah setia selama 55 tahun ini menjadi bagian dari perjalanan kami. Semoga usiamu bertambah seperti alunan lagu favorit, tak lekang oleh waktu, selalu dinanti, dan selalu membawa rasa hangat setiap kembali terdengar. Selamat ulang tahun Radio Kelight, teruslah mengudara, teruslah bercerita, dan teruslah

55 K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring.

dari perjalanan panjang Radio Kelight 107,1 FM adalah sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Selama 55 tahun, Radio Kelight bukan sekedar menghadirkan siaran, tetapi juga menebarkan inspirasi, mengalunkan kenangan, serta menemani setiap langkah kehidupan para pendengarnya. 5,5 dekade adalah bukti bahwa waktu hanya mampu mengubah zaman, tetapi tidak pernah mampu mengikis semangat, cita, cinta, dan persaudaraan yang selalu menjadi denyut nadi K-Light selama ini. Dari masa ke masa, setiap tantangan berhasil dilalui dengan penuh keyakinan, menjadikan K-Light tetap berdiri kokoh sebagai sahabat yang setia di hati sahabatnya. Terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang selalu memberikan ruang bagi K-Light FM dalam kesehariannya. Dan ucapan terima kasih kepada stakeholder, mitra, serta sahabat-sahabat terbaik yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan semangat hingga K-Light tetap tumbuh berkembang dan selalu dicintai. Saya Adil Maulana Muhammad, penyiar Radio K-Light FM, merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar ini. Semoga di usia yang ke-55 tahun, Radio K-Light 107,1 FM terus melangkah dengan semangat baru, semakin kaya akan inspirasi, semakin hangat dalam kebersamaan, dan senantiasa menjadi sahabat yang menghadirkan makna di setiap saat. Selamat ulang tahun ke-55 Radio K-Light 107,1 FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi rumah bagi cerita, musik, serta kebersamaan. Karena bagi kami, K-Light bukan sekedar radio, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang akan selalu memiliki tempat istimewa

0: warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Jelang reaktivasi bandara, Pemkot Bandung siapkan branding dan layanan shuttle. Kota Bandung hadapi tantangan sektor ketenagakerjaan. Gubernur imbau maksimalkan dana BOS. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang mempersiapkan dua fokus utama, yaitu menghadirkan identitas khas Kota Bandung di kawasan bandara, serta menyiapkan layanan shuttle bagi penumpang. Menurutnya penyediaan shuttle perlu kajian yang matang, mulai dari penentuan operator, kapasitas armada hingga penentuan rute layanan, sehingga pemerintah Kota Bandung akan membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta. Sedangkan untuk konsep branding, Farhan menginginkan setiap penumpang yang tiba di bandara, yang kini memiliki nama resmi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, langsung merasakan nuansa khas Kota Bandung sejak pertama kali menginjakan kaki di terminal.
1: Nah, kita sekarang tinggal memastikan dua hal dari Kota Bandung. Satu, desain branding Kota Bandung di bandara, dan juga kemungkinan kita untuk mencari mitra memberikan layanan shuttle. Shuttle itu kan banyak ya, ininya apa namanya, konsekuensinya gitu. Mulai dari siapa operatornya, berapa banyak, daya tampung, shuttle-nya kemana aja. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita tawarkan dari kepada mitra-mitra swasta. Kalau desain branding mah nggak ada perubahan nama. Desain branding mah kayak mendarat di Kota Bandung, masuk ke bandara kan pengen lihat suasana Bandung ya. Nah suasana Bandungnya itu lagi mau kita pikirkan. Resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura, dari Injerni, BUMN.
0: Angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai di atas 7,24% menjadi tantangan sektor ketenagakerjaan di Kota Bandung. Tantangan lainnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga cukup tinggi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski begitu tingkat investasi Kota Bandung cukup tinggi dengan target tahun ini mencapai 12 triliun rupiah. Menurut Farhan, pemerintah kota sedang berupaya melakukan berbagai cara agar para pengusaha tidak mudah melakukan PHK. Namun di sisi lain, iklim usaha di Kota Bandung terus dipermudah, sedangkan peluang terbesar investasi di sektor pendidikan seiring dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara.
1: Tantangan ketenagakerjaan Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita lumayan tinggi, itu di atas 7%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahun ini 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan juga tinggi. Peluang terbesar sekarang untuk Kota Bandung investasinya adalah investasi dunia pendidikan. Kota Bandung sekarang ini sudah mendapatkan reaktivasi dari Bandara Husein. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa menarik lebih banyak orang untuk mau bersekolah dan kuliah di Kota Bandung.
0: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Berliana mengatakan, kemungkinan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK antara lain akibat dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Meski begitu, pihaknya terus melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Menurutnya, pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan padat karya sehingga dampaknya terasa ke berbagai lini.
2: Kemungkinan gelombang ini kan terus nih, karena naiknya harga dolar, iranti angges-angges, dan sebagainya ya. Nah, kita di Disnaker, satu, meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Jadi, presisi pelatihannya kudu jelas, jangan sampai pelatihannya kemana, kebutuhannya kemana. Makanya, supaya jangan terjadi duplikasi pelatihan, kita menyerahkan pelatihan dasarnya ke masing-masing OPD. Dan dasarnya pelatihan yang 10 hari, 7 hari, memasak, cukur, dan sebagainya. Pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri itu hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Yang kedua, padat karya tingkatkan. Tapi harus ada dampak dua, sebagai bumper dalam menghadapi PHK, tapi memberikan efek dampak terhadap penataan kota.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS terlebih dahulu dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan. Hal tersebut disampaikan Gubernur menanggapi wacana diberlakukannya kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Barat digulirkan oleh DPRD Jawa Barat. Gubernur mengaku menghormati adanya usulan tersebut namun menilai belum perlu mengaktifkan kembali SPP karena harus melakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi. Jadi tahap pertama sekarang sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan nanti ada kekurangan-kekurangan apa, kan gitu. Biasanya kan kekurangannya fasilitas. Nah itu kita penuhin oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka STP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek politik.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sanksinya mulai dari ringan hingga pemberhentian sebagai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan, saat ini peraturan daerah atau perda tentang LGBT sedang dibahas di tingkat DPRD Jabar. Menurutnya langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam memerangi LGBT di wilayah Jawa Barat. Erwan juga menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan upaya pencegahan agar fenomena tersebut tidak semakin berkembang di masyarakat. Oleh karenanya masyarakat diminta berperan aktif memberikan laporan jika mengetahui adanya dugaan terkait LGBT, sehingga pemerintah bisa bergerak cepat melakukan penanganan.
5: Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat. Sudah sangat memprihatinkan, sudah karena ini sudah merambah semua kalangan ASN dan juga generasi-generasi muda kita. Saya berharap dengan keluarnya nanti perda tentang LGBT di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan kita untuk melarang semua tempat di wilayah Jawa Barat tidak ada lagi ruang untuk LGBT.
0: Sebanyak 484 orang siswa baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 16 Bandung. Kegiatan hari pertama MPLS pada Rabu 15 Juli 2026 diawali dengan perkenalan para guru dan tenaga pengajar, lalu perwakilan dari jajaran TNI dan Polri yang memberikan pembekalan kepada para siswa baru. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Iman Budiman, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini dirancang untuk membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar para peserta didik baru. Melalui MPLS, Iman berharap para peserta didik mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru, membangun hubungan yang baik dengan guru maupun teman, serta siap mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
6: Ya, kita MPLS ramah gitu ya, secara globalnya begitu, tapi kita ambil tema untuk di SMA 16 Bandung sendiri itu berkarya, beradaptasi, dan berprestasi di 16 juara.
0: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Joko Sarjono, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan MPLS dan berharap kegiatan tersebut dapat membentuk para siswa baru untuk taat dan patuh pada aturan sekolah.
7: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luas dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritok. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga Radio Kebanggaan Warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Pujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio K-Lite yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan K-Lite tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio K-Lite tetap bisa menemani sahabat-sahabat K-Lite dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio K-Lite. Saya bisa menjadi bagian dari Radio K-Lite selama ini. Mudah-mudahan, apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.
2: On 107.1, Bandung's inspiring sounds.

Halo, saya Pujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio K-Light yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan K-Light tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio K-Light tetap bisa menemani sahabat-sahabat K-Light dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio K-Light. Saya bisa menjadi bagian dari Radio K-Light selama ini. Mudah-mudahan, apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kilat, selamat sore. Sahabat kilat, apa kabar Anda? Sore hari ini mudah-mudahan kabar baik. Sahabat, senang sekali saya Ivan menemani Anda dalam Afternoon Light. Edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 6 petang nanti menikmati lagu lebagus khas Kilat FM dan sambil menyisakan segala aktivitas pekerjaan Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendengar, pecinta, pemerhati, dan pengagum Radio Kilait 107.1 FM Bandung yang saya hormati, yang Allah muliakan. Saya Yusuf Muhammad yang selalu membersamai sahabat-sahabat sekalian dalam berdialog memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman agama Islam melalui program Stairway to Heaven, meniti jalan ke surga setiap Senin, Rabu, dan Jumat sore. Alhamdulillah sahabat, hari ini tanggal 16 Juli 2026. Tahukah sahabat-sahabat sekalian bahwa hari ini 16 Juli 2026 adalah hari istimewa 55 tahun Kilait. Selamat ulang tahun Kilait. Semoga terus mengudara, membawa pesan-pesan agama demi kemajuan umat, bangsa, dan negara sebagai wujud ibadah di hadapan Allah SWT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yukiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM dalam menemani masyarakat. Semoga K-Light terus menjadi wadah informasi yang menginspirasi, semakin jaya di udara, dan kolaborasi erat, kita bisa terus memberikan manfaat bagi seluruh sahabat K-Light. K-Light FM, Inspiring Sound of Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,1 Kialine FM, sahabat Kialine dari Hitwave, Always and Forever. Menikmati suasana sore, sahabat, yang cukup adem, sahabat, di sekitar kawasan Dago. Dan mudah-mudahan juga pekerjaan juga yang Anda lakukan hari ini mendapat satu kesuksesan. Dan sebentar lagi juga yang pulangnya pukul 4 sore, siap-siap ya buat berkemas. Tapi jangan sampai ada terlewat satu pekerjaan pun, kalau bisa Anda selesaikan terlebih dahulu. Oke, sahabat, saya Ivan masih terus menemani Anda dalam Afternoon Light ini. Dan masih banyak lagu-lagu bagus khas Kelet FM yang akan menemani Anda. Kita jelang dari Helm Skerm, inilah Honesty.

55 K-Light FM. Selama 55 tahun, K-Light telah menjadi bagian dari perjalanan sahabat K-Light dengan menghadirkan informasi, hiburan, dan inspirasi melalui siaran yang berkualitas. Semoga di usia yang ke-55, K-Light FM senantiasa menjadi media yang inovatif, terus menginspirasi, dan menjadi pilihan sahabat K-Light lintas generasi. Happy 55th anniversary, K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luas dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritop. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga Radio Kebanggaan Warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Di momen spesial ini, saya, Dr. Indra Muhtadi, ingin menyampaikan rasa syukur dan bangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Kelight selama lebih dari 15 tahun melalui program Healthy Life. Dari siaran pertama 15 tahun yang lalu hingga sekarang, saya menyaksikan sendiri bagaimana Kelight terus berkembang namun tetap memegang komitmennya sebagai radio yang inspiratif, Bandung's Inspiring Sound. Kesan paling mendalam bagi saya adalah perjalanan panjang ini terasa begitu berarti karena setiap Sabtu pagi, saya tidak hanya menjadi pembawa acara, tapi juga menjadi teman diskusi bagi para pendengar setia, sahabat Kelight semua. Kita bersama-sama belajar menerjemahkan ilmu medis yang rumit menjadi hal yang ringan, praktis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Konsistensi inilah yang menjadi ciri khas dari Healthy Life, dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas 15 tahun kolaborasi yang indah ini. Teruslah menjadi Bandung's Inspiring Sound, yang menerangi, menyehatkan, dan menginspirasi banyak orang. Sukses selalu untuk Kelight, dan sampai jumpa di udara. Sekali mengudara, harus tetap mengudara.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Oh, gitu. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Zentum.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yukiansyah, pemimpin redaksi BandungHari.com. Menjadi bagian dari perjalanan K-Light sebagai kontributor dari BandungHari.com adalah sebuah kebanggaan besar. Ada kepuasan tersendiri saat kami bisa merangkum dinamika kota Bandung dan sekitarnya untuk dibagikan secara langsung kepada Anda, sahabat K-Light. Kehangatan dan antusiasme pendengar selalu menjadi motivasi kami untuk terus menyajikan informasi yang segar, akurat, dan terpercaya. Kerjasama ini bukan sekedar berbagi berita, melainkan merajut kedekatan dengan warga Bandung. Di momen yang penuh kebahagiaan ini, saya mewakili tim BandungHari.com mengucapkan selamat milad yang ke-55 untuk K-Light FM. 55 tahun mengudara adalah bukti nyata dedikasi dan cinta K-Light FM

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi narasumber untuk topik kesehatan keluarga di program Pitok Kilat FM Bandung memberikan pengalaman yang sangat berkesan. Program ini berhasil mengemas topik medis dan kesehatan yang biasanya kaku menjadi obrolan keluarga yang hangat, solutif, dan berdampak nyata. Format acara kesehatan yang dipandu secara profesional membuat narasumber merasa nyaman. Istilah-istilah medis yang rumit berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa awam yang santai melalui panduan pertanyaan penyiar yang terarah tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Interaksi dua arah yang masif membuat pengalaman siaran terasa lebih dinamis berkat tingginya partisipasi aktif dari pendengar. Pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp radio maupun kolom komentar digital lainnya membuat suasana siaran menjadi lebih hidup. Narasumber menjadi lebih percaya diri sehingga tidak cemas atau demam panggung. Kondisi inilah yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan penjelasan teknis medis yang rumit menjadi lebih luwes dan natural. Terima kasih banyak untuk Radio Kilat FM Bandung yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berkontribusi terhadap penjuruan kesehatan di masyarakat, khususnya melalui siaran kesehatan yang dulu dikenal dengan nama kontak atau konsultasi tentang kesehatan anak, sekarang di acara kesehatan keluarga Pritok. Saya Dr. Prihariri SPA ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Radio Kilat FM 107,1. Semoga Radio Kebanggaan Warga Bandung ini terus menyajikan program edukatif, menghibur, dan menginspirasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukur, Direktur Kilait. Di momen istimewa 55 tahun perjalanan Kilait, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh sahabat Kilait, para narasumber serta mitra yang telah menjadi bagian dari perjalanan, pembelajaran dan pengabdian Kilait. Semoga kebersamaan yang telah terjalin terus berlanjut, membawa manfaat yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan, dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan. Selamat ulang tahun ke-55 tahun Kilait. Semoga terus bertumbuh, menginspirasi dan memberi manfaat bagi generasi kini dan mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107,1 Kilat FM, your inspiration and solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat kilat semua. Aduh, kembali lagi bersama saya Dr. Pri Hadiadi SPA dalam program Pre-Talk, ngobrol santai seputar kesehatan keluarga. Dan seperti biasa di 2 jam ke depan kita akan membahas topik-topik kesehatan yang dekat dengan kehidupan kita, tentunya dengan bahasa yang ringan, mudah difahami dan solutif. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung, malam ini saluran kami sudah terbuka. Anda bisa mengirim pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0812-203-1972 atau berinteraksi di kolom live chat di media sosial Kilat FM di TikTok Live Kilat. Malam hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh sohib kental pisan, dia nyaris padat. Senior saya di bidang penyiaran. The one and only, atau disingkat bahasa Sundanya hiji-hijina. Inilah Kang Angga Andika.
1: Alhamdulillah.
0: Kumaha Kang, damang-damang.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, sahabat semua, siapkan minuman hangat dan camilan ringan Anda sambil ambil posisi yang paling PW atau paling nyaman, dan mari kita mulai obrolan sehat kita malam ini. Namun sebelumnya kita dengarkan yang indah satu ini.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Hariadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Hariadi R, spesialis MIS, pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan untuk informasi sahabat kilat semua, pada hari ini ya Kak Angga, tanggal 16 Juli ya, ini tepat 55 tahun dan saya mendapatkan kehormatan pada malam hari ini siaran diulang persis di ulang tahun kilat. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kilat FM. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan menemani setiap langkah dan menyebarkan keceriaan di Bandung. Dan selama lebih dari 5 dekade, Kilat FM Salawasna menjadi bagian dari teman siaran yang terbaik dengan mengudara dengan lagu-lagu hits, lalu obrolan-obrolan yang seru yang insya Allah akan membuat mood kita semakin bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Sukses terus untuk seluruh Amin. Tim Kilat FM Bandung. Semoga Kilat FM semakin sukses dan Amin. Menjadi radio kebanggaan Kota Bandung dan sekitarnya, dan terus memberikan inspirasi bagi kita semua.
1: Amin, amin. Mewakili Pak Igan dan manajemen, terima kasih dok.
0: Aduh, 15 tahun. Lumayan ya, sudah senior itu. Senior. Ya. Walaupun penyiarnya lebih senior. Oke, sahabat kilat silakan kalau ingin bergabung atau ingin memberikan pertanyaan bisa di 0812-203-1972 atau di live chat Kilat FM Bandung ya. Nah, saya akan kemana? Ada pertanyaan dari Cenonon tapi keburu ini, keburu menghilang dari
1: ini dok.
0: Dari Cenonon, selalu Cenonon. Nah, punten Kang di kecilin eta nananya.
1: Oh iya,
0: sebentar. Santai sahabat kilat. Oke, sudah. Ini Cenonon ya. Alhamdulillah waktunya menyimak Pritok Moon Cenonon. Kamis malam waktunya. Besok hari Minggu Sabtu jam 12 itu beda deh gitu. Alhamdulillah waktunya menyimak Pritok. Dr. Prinu Bager AS kebacakan tapi ya ini saya belajar honestly atau jujurnya. Untuk mengatasi panas siang yang terik, boleh tidak sepanjang hari minum air putih dingin. Ba'da subuh ma air putih hangat, teh manis dan tiris. Nuhun waleranana. Semoga sehat dan sejahtera selalu Dr. Pri dan Kang Angga dan kru.
1: Amin.
0: Nuhun, amin. Semua sahabat kiat. Jadi pada dasarnya memang kalau pada udara ini ya, pada saat udara panas memang sebaiknya minum air dingin, tidak disarankan minum air panas lagi karena apakah boleh minum air dingin ya saat udara panas? Saat udara panas sangat boleh itu ya. Nah, tetapi tentu kita melihat kemampuan kita. Misalnya begini, ternyata kita bukan tipikal yang tahan dengan dingin. Ya mau tidak mau kita nggak bisa pakai mempergunakan air dingin. Misalnya nih, kebetulan kita alergi terhadap dingin. Begitu minum air dingin langsung ingsrek-ingsrekan atau bahasa medisnya rinitis, keluar air punten terhadap jorok sedikit, keluar cairan dari hidung. Ya sebaiknya tidak minum air dingin yang dari kulkas ya, minum air dingin yang bukan air panas lah, jadi minumnya bukan yang dingin sekali. Tetapi kalau kita sanggup dan tidak merasa keberatan dan tidak, karena begini, air dingin itu bisa berdampak beberapa ya, pada mereka yang alergi air dingin bisa menyebabkan kita flu dan pilek, bukan saya ya.
1: Bukan.
0: Disclaimer dulu, ini kalau ada terima telepon di rumah sakit boleh dikatnya. Benar ya buat sahabat kita. Ini saya dapat privilege dari manajemen

di Kota Medan dan tidak ada di Kota Padang maupun di kota-kota di luar Kota Bandung. Kira-kira gitu ya, Cenanan, mudah-mudahan jelas. Kalau belum jelas nanti boleh texting lagi. Oke, yang indah berikut ini sebelum saya lanjutkan ngobrol-ngobrol di Pretalk setiap Kamis malam.

Kembali bersama saya Dr. Pri Hariadi di acara Pri Talk setiap Kamis malam, dan sahabat masih punya waktu yang banyak sampai hingga pukul 9 malam nanti. Dan sudah hadir Teh Edit dari Ciwaruga. Teh Edit, berapa Teh Edit di sana Teh Edit? Suhunya di sini sih pakai AC 24 derajat ya. -5. Aduh, Ciwaruga men. Kayaknya pakai kaos kaki, pakai jaket juga mual. Itu ya masih nyecep ya, masih masuk ya kok udara kemarau. Wah, itu mah. Si Duru itu, aduh kebayang. Teh Edit bertanya ke saya, Dokter Pri, sudah seminggu saya flu dan batuk gatal di tenggorokan. Obat batuk apa yang aman ke lambung? Saya sudah coba minum obat batuk tapi malah sakit ulu hati. Nyakitnya malah nambahnya. Tadinya belum batuk jadi nambah. Jadi gini, obat batuk yang aman untuk lambung itu bergantung pada penyebab batuk dan kondisi batuk.

0: kita ya, sama pencernaan kita, Teh Edith. Tentu pilihan yang paling bagus yaitu obat batuk herbal atau obat batuk medis dengan kandungan ekspektoran yang ringan dan ramah di perut. Nah, karena apa? Karena ada GERD-nya tadi. Apa saja? Seperti ya, saya sih nggak enak ya nyebutkan mereknya, tapi obat-obat batuk yang terkenal zaman Hebe, OBH, obat batuk hitam, itu aman banget itu buat di lambung ya. Jadi silakan yang itu. Obat-obat batuk yang baru-baru memang kadang-kadang membuat tidak nyaman di lambung. Nah, untuk itu kalau terpaksa mempergunakan obat batuk yang paten, ditambah aja sama antasid. Antasid itu obat mah ya, silakan. Boleh berbentuk sirup ataupun berbentuk tablet. Kalau yang berbentuk sirup tentu sekitar 2 atau sampai 3 sendok teh atau sekitar 10 cc. Tapi kalau yang tablet dikunyah dahulu. Jadi obat-obat mah itu sebaiknya dikunyah dahulu sesaat sebelum kita minum obat batuk. Jadinya lambungnya kita tetap aman. Kira-kira gitu ya, Teh. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya batuk pileknya itu ringan-ringan, pakai OBH juga boleh. Yang penting bukan itu ya, apalagi kalau ini sudah seminggu, saya curiga ini terpaparnya virus yang masuk ke dalam tubuhnya, Teh Edith, dan tidak ada antibiotik yang bisa menyembuhkan. Jadi silakan aja mempergunakan apa ya, obat yang disebutkan tadi. Kira-kira gitu. Di live TikTok saya buat teman-teman boleh di live TikTok saya di Pri Adiantonya, itu ada Teh Ratna Ajeng menanya, "Dok, izin bertanya, kalau bayi newborn boleh dikasih vitamin D atau tidak?" Oh, bukan, itu tuh bukan boleh ya. Tapi bayi itu malah dianjurkan diberikan vitamin D karena itu rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Walaupun secara alami juga vitamin D itu dibentuk di tubuh dia. Kadang-kadang ada yang dijemur. Nah, dijemur itu juga sama menghasilkan vitamin D, tetapi nah ini ya. Dijemur, rumahnya kebetulan di Cikole. Wah, nambah-nambah piripuhan. Karena ada udara dingin. Oh, saya enggak di Cikole, saya tinggalnya di Perumnas. Keluar rumah, tetangga kiri ngerokok, tetangga kanan ngerokok, jadi masalah. Jadi ya, tolong dilihat-lihat, karena tidak jarang saya mendapatkan pasien begini. Batuk sudah hampir seminggu, anak umur 4 hari, atau mungkin seminggu lah, batuk sudah seminggu. Kan seumur hidup tuh batuknya. Umur 7 hari, batuk 7 hari, itu kan namanya batuk seumur hidup tuh. Nah, ini, oh ini ada iyanya. Wah, Ana jadi ngehalangan.
1: Cukup dok, segitu.
0: Segitu ya, cukup. Ya. sampai mana tadinya Teh Ratna? Itu jadi kalau batuk pilek, bisa jadi kuningnya atau vitamin D-nya cukup, tetapi badannya menjadi batuk pilek karena suasana ya, suasana di lingkungan banyak yang merokok tuh. Jadi sebaiknya sih mendingan minum vitamin D. Kira-kira gitu ya, Teh Ratna Ajeng, mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari saya. Kalau belum jelas, silakan. Gitu, Teh Ratna. Kemudian Teh Edith juga menyambung lagi, "Dok, apakah saya harus minum antibiotik atau tidak?" Saya katakan ciri-ciri ya, sebenarnya tidak, bukan patokannya. Ciri-ciri ini perlu antibiotik atau tidak adalah batuknya ini bila berlangsung sudah lama, tidak ada panas dan hilang timbul, terkadang ada muncul atau pas dingin ada, itu nampaknya bukan perlu antibiotik, mungkin perlu obat anti alergi. Tetapi ya kalau sudah lebih dari seminggu, saran saya sih Teh Edith, lebih baik berobat ke dokter. Nanti hasilnya diagnosanya apa, saya bisa ngasih obat berdasarkan diagnosa yang ada. Kalau sekarang saya meraba-raba aja nih, udah seminggu gatal tenggorokan, curiga itu hanya virus ataupun itu mungkin hanya alergi. Itu Teh Edith, mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban dari saya. Kalau belum puas, texting lagi.
1: Suhunya 21.
0: Oh, oh ya, suhu saatnya cuma 21. Kalau suhu dipastikan ngehotot, wah bayang itu 17, 21. Di saya sini sudah mulai kedinginan, pakai AC di 24. Ya. Aduh, kebayang itu AC telaku ya.
1: Kalau subuh dipastikan nggak hodot. Ya. Itu kumaha dino, kita ukurannya. Ukurannya tulisannya nggak hodot gitu.
0: Nanti itu nggak hodot derajatnya berapa itu. Tapi bahasa Sunda itu menyenangkan ya, nggak hodot ya. Begitu juga dengan panas. Saya kalau sahabat-sahabat kilat dengar demam, kita hanya tahu demam. Atau mungkin enggak tahu ya demamnya berapa, tapi kalau gitu kita terjemahkan ke dalam bahasa Sunda, maka kita akan mulai dengan, ah bu, ini anaknya cuma hareeng. Enggak ada di demam, demam ringan sebetulnya, tapi kita cukup dengan hareeng, itu sekitar 37-38. Nah, baru nanti kok datang lagi, oh mohon bu, iya harus nunjuk panas. Nah, itu antara 38-40. Tapi kalau saya ukur di 41, kita bisa nyebut, wah bu, itu nyebret. Nah, itu jadi ada tiga. Kalau di bahasa Indonesia, enggak ada itu pembagian itu ya. Jadi, beruntunglah yang ada di Tatar Sunda, karena kita bisa ngehot-hot ini suhunya pasti di bawah 20 derajat ngehot-hotnya. Kalau ternyata ngehot-hot, terus saya juga kesannya dingin, ngebiri gidik. Nah, itu, wah. Duh, ini saya bisa berubah acara Pitok jadi telaah Sunda ini bareng sama sastrawan Indonesia, nah, Kang Angga ya. Bisa diadain juga.
1: Literasi kedokteran gitu. Dalam bahasa
0: Sunda. Nah, betul. Itu literasi kedokteran dalam bahasa Sunda, betul. Karena menyenangkan ya ngobrol bahasa Sunda tuh bahasanya. Saya sering nanya, kalau udah bu ya pun terus nyebret pisan, orang tua ekspresnya tahu. Coba bahasa Indonesia, bu anak ini demam sekali demam, jadi ada dok demam yang dua kali, halir kan orang kan itu, jadi kayak gitu. Jadi itu nun terit ya buat ininya, buat informasi tentang suhu di Ciwaruga. Oke, sebelum kita membacakan ini bisi ayah pertanyaan dulu. Oh, Cenonon. Waduh, kumaha Cenonon mah geus dibacakeun keur salat tapi teu salah. Jadi dia betul Cenonon, kembali lagi ke pertanyaan Cenonon, boleh enggak kita minum dingin dalam keadaan udara luar panas? Boleh te Cenonon gitu. Ya. Boleh seperti dengan wudu pakai air dingin kan boleh ya. Tetapi kita lihat dulu kemampuan kita, kok sedang batuk pilek ya tidak disarankan minum air dingin, atau kita sedang alergi terhadap dingin ya tidak disarankan minum air dingin, atau kalau minum air dingin kemudian perut menjadi kram ya jangan minum air dingin, minum air yang biasa aja. Itu Cenonon, nggak terlalu banyak sih jawabannya, hanya boleh aja. Oke, Cenonon mengapa diteruskan sholat nih atau nabi cekap. Oke, terima kasih Cenonon sudah menjawab cukup dengan tanda. Ya, sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengarkan aja yang berikut ini yang indah.

0: kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan ini dari Kang Dodi Sarifudin. Itu tadi tulis 1973 teh lahirnya gitu.
1: Mungkin juga dong.
0: Kang masih kalah tua sama ini ya. Kilat. Dari Kang Dodi ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Angga dan Pak Dokter Pri. Salam sehat, izin bertanya, sudah seminggu ini saya terganggu sama pusing muter-muter. Itu ada enggak korelasi sama saya pernah stroke? Hatur nuhun Pak Dokter. Ya. Betul ya, sebetulnya pusing berputar atau kita kenal sebagai vertigo yang terjadi secara mendadak itu sering dialami oleh penderita stroke. Ada kondisi yang darurat ya, itu harus segera diobati ya. Tapi sensasi pusing berputar yang parah dapat menjadi tanda awal sebenarnya dari stroke serangan baru atau stroke yang ada stroke sebelumnya. Ada hubungannya gitu. Walaupun tidak semua yang vertigo itu ada hubungannya dengan, tidak semua yang vertigo itu stroke terlebih dahulu. Tapi karena sensasi berputar itu hubungannya dengan otak, itu memang ada hubungan dengan stroke. Kira-kira begitu Kang Dodi. Mudah-mudahan stroke-nya Kang Dodi itu istilahnya terkontrol. Karena begini, stroke vertigo ini kondisi bisa menandakan adanya gangguan aliran darah juga yang baru, komplikasi pasca stroke. Jadi mudah-mudahan stroke-nya itu terkontrol ya. Sekali lagi, stroke itu penyakit yang bisa berulang-ulang sehingga kita harus betul-betul tidak boleh lengah. Begitu kita naik tekanan darah harus segera diturunkan, dan itu begitu naik tekanan darah berisiko untuk stroke ulangan, dan stroke ulangan tentu tidak begitu bagus ya. Jadi nitip harus punya alat pengukur tekanan darah, bukan alatnya saja, alatnya canggih tapi nggak pernah dipakai, nggak ada gunanya. Jadi ada alatnya dan diukur setiap hari, nggak susah. Jadi belinya yang jangan pakai stetoskop ya, belinya yang non istilahnya digital kali ya, digital. Harganya berapa ya sekarang?
1: 200-an.
0: Tuh 200-an ya. 200 untuk nyawa makanya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oh, tensi 120/90 perbagi. Ya bertahan di situ aja. Jangan lupa makan obat pengencer darah, jangan lupa makan obat penurun tekanan darah setiap hari. Nampi ridho ikhlas sama dengan saya seumur hidupnya kan.
1: Iya betul.
0: Jangan wah nanti jadi efeknya dengan turun tekan darah jadi impoten. Ah, tergantung lah objeknya. Ayo oge anu tidak stroke, tidak tekanan darah tinggi tapi objeknya atau lama atau yang samping kita bisa aja seolah-olah seperti impoten padahal itu, gitu ya. Jadi Kang Dodi yang penting harus kayak ini, kalau ini jadi keingetan sama suaminya Teh Vivinya, Kang Tommy kumaha Kang Tommy, sehat ya Kang Tommy ya. Itu Kang Tommy kayak kehilapan atuh, udah tahu itu kehilapan makan obatnya aduh. Ulahnya kemarin sempat WA lagi, saya kehabisan obat tapi belum waktunya kontrol, apakah beli obat? Enggak beli weh lah, harganya tuh piranya itu ya. Beli aja obatnya, nanti biar bilang ke dokter yang berikutnya, dok kemarin obatnya kurang, sehingga akan dokter akan meresepkan sesuai dengan jadwal kontrol. Gitu ya Kang Dodi, mudah-mudahan cukup jelas dan mudah-mudahan keterangan saya bukan membuat jadi takut ya, tapi minimal jadi bukan menakut-nakuti, tapi saya ingin membuat kita menjadi waspada. Mudah-mudahan cukup jelas Kang Dodi. Oke, kita minta tolong Kang Angga untuk mengabsen teman-teman.
1: Iya. Oke, sebentar ini dari ada yang nanya
0: kan? Oh ada
1: yang oh betul nih di Ibu Puji.
0: Sebentar saya mau nanya Kang, ini kan ada mic, saya ini jadi paksa ya. Kalau mic ini sama yang ini
1: sama dok,
0: sama aja ya. Oke, soalnya nutupan itu gara-gara live TikTok jadi penampilan perlu dipikir ya. Iya, Nora dari Puh ya teh. Buat saya yang senior kita teh. Coba kita lihat.
1: Tapi bagus yang sebelah sini dong, ketutup. Nah,
0: gitu. Okay.
1: Tapi ketutup ya.
0: Ah, nggak apa-apa lah. Mau ketutup kita nonton. Soalnya saya lihat dua sisi. Oke, dari Teh Puji Astuti. Oh, Mbak Tuti, apa kabar? Ini teman saya sekampung di Komplek Cendrawasih, Cibureum. Dokter Anto Pujiadi. Saya memang di rumah dulu dipanggilnya Anto ya. Dan Kang penyiar yang selalu sehat walafiat dan bahagia. Amin, terima kasih. Program CKG, CKG itu cek kesehatan ini, telah mendeteksi penyakit anak di Indonesia yaitu double burden of malnutrition. Iya, pertanyaannya, aduh, meni ianya, meni semangat sekali itu. Teh Mbak Tuti ya, meni. Oh ya, nanti kan tanggal 23 Juli itu hari anak nasional, jadi kita juga harus aware sama anak-anak sih, gak bisa menjadi penerus bangsa Indonesia. Lebih bagus lagi, karena apa ya, kita terlena ya kemarin mikirnya orang dewasa, yang anak-anak gak ikut kepikir, akibatnya agak terlantar, anak kita banyak yang mesti gangguan gizi. Ya, kembali ke pertanyaan Mbak Tuti, telah mendeteksi penyakit anak di Indonesia itu double burden of malnutrition atau proporsi anak dengan gizi lebih atau obesitas, kini semakin mendekati angka anak dengan gizi kurang. Jadi terjadi gizi lebih dan gizi kurang bersamaan. Apakah dapat dianggap anak gemuk berarti kelebihan gizi dan anak kurus berarti kurang gizi, atau ada indikator lain untuk anak yang sehat walafiat? Sebetulnya bukan begitu, Mbak. Jadi kita punya suatu standar sehat ya. Standar sehat itu ada di, cari di Google ya, standar batas normal. Itu ada batas, ada range batas normal, kemudian ada satu SD lebih atau satu standar deviasi lebih atau satu standar deviasi kurang. Di atas itu tidak normal walaupun gemuk. Tetapi sekali lagi ada orang yang salah ya, hanya mengandalkan berat badan. Berat badan itu harus dikompare dengan tinggi badan. Gini contohnya, ada seorang anak 10 tahun, ini buat sahabat-sahabat kita semua, karena saya sering mendapatkan anak disebut kelebihan gizi oleh petugas dari posyandu. Anak 10 tahun itu berat normalnya 31 kilo, ini beratnya 35 kilo. Jadi orang posyandu, bu ini kegemukan gini. Tapi harus dilihat dulu, kalau tinggi badannya kalau tinggi badannya itu tinggi dan dia posturnya adalah normal, maka tidak disebut kelebihan gizi. Jadi berat badan harus dilihat dengan tinggi badan. Kalau bentuknya normal, ya tidak disebut obesitas. Maka saya sambil guyon sering mengatakan, kok pengen lihat obesitas atau enggak, lihat aja pakai kaca cermin. Tapi cerminnya cermin lempeng ya, bukan cermin cembung ya. Kalau di toko-toko ya, di mall-mall tuh semua cermin itu cekung.
1: Yeah.
0: Jadi baru kita ngeliat, is pegang gitu. Nah, apalagi dekat di kosmetik itu cerminnya rata-rata cekung. Jadi begitu kita pasang make up, ngetes make up, nah jadi gelis dia. Nah itu saya takutnya ada cermin yang ada filternya itu, belum ya. Kalau ada gitu lebih parah lagi. Gitu.
1: Mungkin pas ke rumah protes, kenapa ini yang tadi benar bedaknya kalau datang ke rumah jadi kieu.
0: Ya gitu ya. Jadi kembali ke ini ya tadi. Jadi kita lebih baik mempergunakan cermin. Kalau postur kita bagus maka sesuai, maka berat badan kita baru disamakan beratnya kelebihan atau enggak. Kira-kira gitu ya. Nah sekarang memang dengan semakin majunya negara, resiko kegemukan atau obesitas itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan akan menyamai, mungkin mudah-mudahan tidak menyamai dengan gangguan gizi. Yang sekarang sudah terjadi di dunia barat adalah kelebihan berat badan, gangguan gizi karena kelebihan berat badan. Yang sering kenal kita kenal sebagai potato child, yaitu mereka yang mager, tidak ngapa-ngapain, hanya makan ini potato, makan kentang, dan mereka overweight karena kebanyakan makan. Kira-kira begitu Mbak Puji Astuti. Mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari saya. Oke, kalau itu, oh di ini minta tolong, udah di ini belum ya? Tadi di absen
1: belum
0: ya? Nanti minta tolong di absen oleh Kang Angga.
1: Sebelum menjawab dari Kang Nandi ya.
0: Oh iya, Kang Nandi. Kang
1: Nandi nanti mau setelah, dijawab dulu.
0: Kang Nandi nanti sudah lagunya, Kang Nandi santai. Nanti kalau di absen sudah mendekati Kang Nandi, lagu lah baru. Bunda Kang Nandi.
1: Baik, dari mana ini ya?
0: Banyak nih.
1: Banyak. Dari Kang Ari Nugraha. Coba. Ininya tiga. Oh ini. Di ini. Kang Ari Nugraha, terima kasih, selamat malam. Kemudian ada Teh Tine, Mas Eri. Kemudian ada Kang Fadli, terima kasih. Mas Eri, terima kasih. Kemudian ada Teh Dine, kemudian ada, kalau yang dibaca tapi tidak ada logonya, tidak sambut bisingga ini. Mbak Nila, terima kasih, selamat malam.
0: Nah itu belum ada nomornya, belum ada namanya.
1: Manggil Pak, ininya Ibu soalnya.
0: Oh Ibu ya, berarti Ibu.
1: Belum ada namanya.
0: Belum ada namanya nanti ya.
1: Kemudian Ibu Titi, terima kasih Ibu Titi. Kemudian ada Ibu Haswati, terima kasih. Kang Sony, terima kasih. Mas Budi Wibowo, terima kasih. Ibu Anita, terima kasih. Terima kasih infonya, insya Allah bermanfaat.
0: Amin, terima kasih pesan Bu Anita.
1: Ada Kang Dedi, ada sahabat Juanita, ada Kang Subhan, ada Mas Sandi Kustejo. Terima kasih infonya, kok kirimnya dua ya? Namanya dua gitu Mas Sandi. Kemudian ada Teddy tadi sudah, Kang Akmal terima kasih. Kemudian Kang Syam Edi, terima kasih. Cenonon juga terima kasih. Ibu Tatik, bismillah, alhamdulillah Dr. Pri, Kak Angga sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Maaf baru menyimak karena tidak ada WA-nya yang ada Dr. Pri yang ganteng. Yang ilmunya bermanfaat.
0: Mudah-mudahan berkah. Berkah Teh Tatik, oke. Muji teh berkah biasanya. Asal tidak fitnah. Oke, nanti kita jawab pertanyaan dari Kang Sugiyato setelah yang bagus berikut ini.

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Light FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Light. Terima kasih ya sahabat K-Light yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Light selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Light 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Light, always listen to the radio and always stay tuned on K-Light 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

0: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Ini dari Kang Sugiarto bertanya, selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Selamat malam, salam sehat selalu. Saya mau bertanya, kalau varises disebabkan apa ya? Sering berdiri gitu, mohon penjelasannya. Nah, kebetulan pertanyaan bagus sekali Kang Sugiarto. Saya akan, ya kita ini ya, kita bahas hubungan berdiri dengan varises. Sering berdiri dalam waktu lama tanpa banyak bergerak ya Kang Sugiarto, itu merupakan salah satu pemicu utama terjadinya varises. Hal ini terjadi karena dalam posisi berdiri statis membuat aliran darah dari kaki kembali ke jantung itu menjadi terhambat oleh gravitasi. Jadi kalau kita tidak usik, tidak gerak, sehingga darah menumpuk di pembuluh darah, sehingga darah itu menumpuk di pembuluh darah kaki dan meningkatkan tekanan pada dinding pembuluh vena. Nah, itu yang menyebabkan, jadi kalau kita berdiri udah tahu ya. Lalu kalau kita berjalan apa? Nah, kalau dengan berdiri aja itu menyebabkan otot-otot kurang berkontraksi. Sedangkan kita tahu kontraksi otot itu menyebabkan aliran darah di kaki akan bisa melawan gravitasi. Jadi kalau pembuluh itu ada dua, vena dan arteri. Kalau arteri itu dipompa oleh jantung untuk nyebar ke seluruh pembuluh darah. Nah, baliknya lagi, tidak dipompa oleh jantung, tapi dipompa oleh gerakan kaki. Otot-otot itu mirip seperti kalau odol ya, odol itu kalau kita pencet kan di atasnya jalan, nah gitulah. Itu gerakan otot itu kurang lebih begitu. Nah, kalau kita stasis, itu akan menyebabkan pembuluh darah berkumpul di bawah, dan pembuluh darah itu kalau makin banyak berkumpul, tentu dia akan meningkatkan tekanan di pembuluh darah sehingga membesar. Itu yang menyebabkan varises. Kemudian juga pembuluh vena itu mempunyai katup satu arah, jadi kalau darah udah naik ke atas, nggak akan balik lagi ke bawah. Nah, tekanan yang terus menerus di pembuluh katup itu kalau kita melebar, akhirnya bahasa Inggrisnya pembuluh darahnya itu ngeyembe di bawah, jadi dia membuat pembuluh darah itu melebar. Nah, ini bahasa Indonesia coba susah kan. Sok. Itu ya kira-kira begitu ya. Jadi solusinya gimana? Boleh berdiri tapi harus sering bergerak. Gitu. Untuk bergerak itu otomatis ototnya itu akan melakukan gerakan-gerakan kecil seperti memijit pembuluh darah sehingga darahnya bisa jalan. Kemudian alas kaki juga harus nyaman. Jadi gitu ya Kang Sugiarto, itu semua membuat pembuluh darah tidak sampai membuat varises. Karena darahnya tidak sampai ngeyembe tadi, tidak berkumpul, jadi dia darahnya akan naik ke atas. Itu Kang Sugiarto, mudah-mudahan cukup jelas kenapa kalau berdiri akan menyebabkan varises. Hubungannya begitulah kira-kira kurang lebihnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Kang Sugiarto, kalau nggak jelas silakan texting lagi.
1: Yang nggak jelas kata Mas Sugiarto, ngeyembe apa dong?
0: Oh iya, namanya Sugiartonya. Aduh, ya maaf ya Kang.
1: Ini dari Kang Nandi.
0: Kang Nandi, nah nanti dulu Kang, itu teh siapa yang tekanan darah tinggi? Ini concern kita. Itu beliau ataukah Kang Nandi? Selamat malam Dok dan Kang Angga.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Dok. Kalau tanda-tanda atau ciri-ciri tekanan darah tinggi itu bagaimana ya Dok? Itu gejalanya tekanan darah tinggi mungkin ya. Yang bagus juga ini nanti sekaligus itu menjadi keterangan apa? Saya akan menerangkan tentang tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ya Kang Nandi, atau kita kenal sebagai hipertensi, juga disebut sebagai, kenapa saya ingin membahas ini, karena itu sering disebut sebagai silent killer atau pembuluh darah senyap, karena umumnya tidak bergejala pada tahap yang di awal. Banyak orang baru bisa menyadari atau melakukan pemeriksaan setelah jadi komplikasi, misalnya dia tiba-tiba mengalami penglihatan berkurang, tiba-tiba pusing yang luar biasa di kepala, tiba-tiba nyeri dada, tiba-tiba sesak napas, baru diukur tekanan darahnya. Ternyata tekanan darahnya tinggi sekali, begitu biasanya. Jadi ya, Itu salah satu sebabnya tekanan darah tinggi sering agak terlambat. Nah, ini ada ciri-ciri tekanan darah tinggi yang sering muncul ya. Satu, tentu sakit kepala. Tapi ada juga, bahkan saya sendiri juga tekanan darah tinggi pernah yang tidak terasa. Kejadiannya waktu itu jam 11 ditelepon sahabat-sahabat dari Jakarta. Di Jakarta mah bukan dokter tapi masih keluyuran di usia saya gitu ya. Telepon, "Pri, orang makan yuk." Agus putih gitu, ente guys disamper tuh gue mikir, aduh, udah gitu repot saya. Dibawa makan di sate kambing, cuma ada sate kambing, sate ayamnya udah habis, ya udah saya cuma sedikit lah, 10 tusuk aja lah. Pulang-pulang langsung asang layang, tapi nggak pusing sama sekali. Jadi ya udah biasa aja. Pulang diantar, di drop, pas ukur tekanan darah, 180/110, alah ya, cepat-cepat minum obat ya. Jadi sakit kepala terutama terasa berdenyut ya, seperti denyut jantung ya, nyut-nyut di kepala. Kemudian pusing, rasa melayang. Nah, saya yang merasa melayang itu ya, seperti berputar-putar, terutama saat ganti posisi tubuh. Nah, kemudian penglihatan bisa kabur. Nah, ini juga yang membuat kita berobat ya, karena penglihatannya kabur, ada apa nih gitu. Atau ada terasa berkunang-kunang, bertambah dengan ada yang rasa kunang-kunang, itu juga sama. Tubuh menjadi rasa lemah, jantung terutama yang ini ya, berdebar-debar. Ini kalau darahnya ditensi 140 udah tinggi ya buat Kang Nandi ya, yang normal masih usia masih remaja gini mah harus 120/80. Telinga bisa berdenging lalu muncul suara seperti apa ya, suara yang gitulah di telinga yang konstan terus gitu. Itu atau mimisan yang tiba-tiba, itu merupakan salah satu ciri-ciri tekanan darah tinggi yang tiba-tiba muncul ya. Jadi ya, kalau terdapat gejala-gejala itu sebaiknya kita diperiksa tekanan darah. Tapi kalau kita sudah menjadi penderita tekanan darah tinggi dan sudah minum obat, nggak usah nunggu gejala, rutin aja diperiksa. Mau pusing, mau nggak, periksa aja. Karena itu tadi sudah dikatakan bahwa dia ada silent killer. Jadi ya jangan sampailah kita, kalau bahasa Inggrisnya, tijalikeh hanya karena kelupaan kita mengukur tensi atau ngerasa aduh obatnya udah habis gitu. Jadi jangan sampai obat penurun tekanan darah itu habis. Cukup jelas ya Kang Nandi di Turangga? Oke, kalau jelas, belum jelas nanti boleh texting lagi ya. Buat sahabat-sahabat kita sekali lagi silakan Mas bertanya, saya masih punya banyak waktu di 0812-203-1972 atau juga di live TikTok Kilat FM Bandung. Silakan kalau mau bertanya. Oke, nah ini dari Teh Omi di Gerlong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dok Nujanten Riet Abdi adalah Mayunan Jalmi NPD. Pami dilawan karena tidak mau disepelekan. Apa kita juga termasuk? Aduh, NPD-nya saya ngerti, tapi mengatasi NPD memang mengatasi orang NPD itu ada trik-triknya ya, gimana-gimananya. Tapi ya, yuk kita sama bahas-bahasnya Teh Omi ya, karena NPD itu butuh jemberate itu ya. Apa itu?
1: Sabar.
0: Sabar. Itu. Apa bedanya sabar sama ikhlas tah? Ya, tanya nanti ada. Jadi cara yang terbaik ya, ini Teh Omi ya, mengatasi atau menghadapi orang dengan NPD buat sahabat-sahabat itu namanya narcissistic personality disorder, adalah dengan menetapkan batasan-batasan pribadi yang tegas dan kita menjaga jarak emosi guna melindungi kesehatan mental kita sendiri. Kalau kita terlarut ikutan caranya dia, kita mengexcuse, mengiya-iya aja, kita juga jadi nanti kesel sendiri. Kan kebayang kok kita lagi ngobrol terus tiba-tiba ada seseorang wah memuji diri sendiri gitu kan, kita kadang nafsu pengen ikut memuji diri sendiri, nanti mana yang NPD 1 mana NPD muka 2 gitu ya. Jadi ya, tapi ginilah strateginya ya, secara umum ya, jangan terpancing emosi. Pengidap NPD seringkali memprovokasi atau melakukan gaslighting ya untuk mendapatkan reaksi emosional, tapi tetaplah tenang karena itu adalah sedikit kesengajaan di teman-teman NPD karena dia memang bisa mengeksploitasi kemampuannya untuk dipuji orang. Itu memang yang simpel-simpel aja selalu dia katakan. Contohnya, wah kemarin ada ini misalnya ibu-ibu ya, kemarin ada ibu-ibu ramai di toko juga numpuk gelut, untung ada saya. Kalau nggak ada saya mereka udah jamak-jamakan, saya malah lari. Saya nggak pernah takut karena ini demi kebaikan. Nah kayak gitulah, berarti kan simpel ya, cuma tapi ya dia bisa menceritakan sedemikian rupa sehingga yang mendengarkan terkagum-kagum gitu. Kira-kira begitu. Kemudian kita jangan berharap minta maaf dari orang-orang yang NPD. Jadi kita gak usah berharap mereka minta maaf. Kemudian jaga jarak emosional. Jadi dengan mereka-mereka yang NPD ya jangan terlalu dekat ya. Kalau kita terlalu dekat dan terikat emosional, kadang-kadang kesal juga ya. Sahabat kita menyanjung-nyanjungkan diri di mana-mana sehingga teman-teman kita lebih memperhatikan dia daripada memperhatikan kita, kan gak nyaman juga itu ya. Hal-hal yang seperti itu ya. Itu secara simpel ya, kalau pengen persisnya nanti pas di psikologi corner ya itu. Nah itu nanti silakan, harusnya nanya ke situ ya Omi ya, pas ditanya sampai sajero-jeronya itu di ini di psikologi corner. Kira-kira gitu ya tentang NPD. Mudah-mudahan cukup jelas sementara Omi di Gerlong. Ya, kita lanjutkan setelah ini dulu ya.
1: Ya.
0: Yang indah.
2: 107.1 Bandung's inspiring sound.

0: bersama saya Pri Haryadi dalam acara Britalk setiap Kamis malam, dan saya masih akan membacakan beberapa pertanyaan. Silakan sahabat Kilayat, kita masih punya waktu cukup banyak sampai pukul 9 malam nanti. Ini dari Kang Anton di Pasteur. Selamat malam dokter dan Bang Angga. Selamat malam. Izin bertanya, apakah jika kita terlalu sering mandi dengan air panas atau hangat berisiko membuat pori-pori kulit cepat melebar dan berisiko mudah terkena masuk angin? Benarkah pendapat demikian, dok? Padahal mandi dengan air hangat konon membuat badan lebih nyaman dan rileks. Ya, jadi begini. Ini sebetulnya boleh dikatakan ini ya, boleh dikatakan antara mitos dan fakta ya. Mandi air dingin maupun mandi air panas itu ya dikatakan sama lah itu. Tapi memang ada, kita bahas dulu yang tadi yang mengatakan klaim bahwa mandi air panas bisa membuat pori-pori melebar dan memicu masuk angin, itu dia ya, boleh disebut mitos tapi juga fakta yang salah kaprah secara medis ya. Gini jawabannya, faktanya secara anatomis pori-pori kulit tidak memiliki otot sehingga mereka tidak bisa membuka, menutup atau mengecil atau melebar sendiri. Ukuran pori-pori murni tentukan faktor genetik. Jadi udah segitu aja, bukan gak, jadi nggak bisa. Nah, apa yang terjadi kalau suhu hangat dan air atau uap yang bekerja itu melonggarkan jaringan-jaringan kulit dan melembutkan sumbatan-sumbatan minyaknya sehingga seolah-olah seperti itu melebar. Efek melebar atau terbuka ini hanyalah ilusi sesaat karena kulit menjadi lebih rileks ya. Jadi tidak ada istilah pori-pori jadi membesar, kebayang atau kalau satu pori-pori aja membesar kan tubuh kita membesar keseluruhan, itu udah nggak mungkin pori-pori hungkul membesar kan. Nah, tapi kan kita tidak, terus kita mandi air panas seperti masukkan karet ke minyak tanah kan tidak begitu ya. Jadi kan sudah jelas kalau apakah dengan pori-pori melebar sehingga angin bisa masuk, karena tadi sudah saya jawab bahwa pori-porinya tidak melebar tetapi membuat kita rileks. Jadi fakta masuk angin tidak ada dalam dunia medis. Anggapan bahwa air dingin yang masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori yang terbuka setelah mandi air panas adalah mitos ya. Jadi tidak benar begitu. Lalu namun jika kita mandi dengan air dingin apalagi di malam hari konon bisa berisiko untuk kesehatan, kata Kang Anton. Apa risiko buruknya? Saya bahas antara batasan mandi air yang normal atau kita lihat perbedaan mandi air dingin sama air panas ya. Mandi air dingin maupun mandi air panas sama-sama bagus dibandingkan tidak mandi sama sekali tentunya ya. Karena masing-masing memiliki manfaat kesehatan berbeda tergantung waktu mandi dan kondisi tubuh dan kebutuhan kita sendiri. Perbandingannya salah satu begini ya. Mandi air dingin sangat cocok dilakukan pada pagi hari setelah berolahraga yang intens atau saat cuacanya panas ya. Jadi kalau cuaca panas, mandi air dingin adalah tepat ya, karena mandi air dingin, paparan air dingin akan memberikan efek kejut yang membuat pelepasan hormon adrenalin sehingga membuat kita terasa segar dan terjaga. Mempercepat pemulihan otot itu juga dengan mandi air dingin. Jadi kalau kita baru olahraga terus kita terasa panas di kaki, di betis, itu mandi dengan air dingin akan membuat otot-otot terasa menjadi lebih bugar. Tetapi itu juga tidak seluruhnya tepat, karena saya udah olahraga kok lebih nyaman mempergunakan air hangat ya. Jadi tidak ada patokan yang bisa dijadikan patokan yang utama. Mana yang lebih nyaman? Tetapi lagi nih ya. Contohnya seorang ayah yang sudah biasa mandi air dingin ingin membiasakan ke anaknya mandi air dingin, padahal begitu mandi air dingin anaknya jadi ingsrek-ingsrekan, jadi kayaknya kurang tepat mempergunakan air dingin. Nah, saya mengatakan begini. Kalau ada air di bathtub atau di whirlpool ataupun di kolam, kalau air dingin sama air panas mana yang lebih membuat rileks? Kalau ditanya ada 100 orang tentu nggak tahu, saya mau nanya ke Kang Angga nih, lebih rileks air hangat atau air dingin kalau di kolam atau ozen atau apa yang ada air gitu menurut Kang Angga, kalau kita berendam?
1: Kayaknya tergantung situasinya ya, dok. kalau di daerah TNI Cibaruga kayaknya yang anget beri ciater gitulah ya. Lebih santai gitu. Ya
0: betul.
1: Gitu.
0: Jadi ini jawaban ini sebenarnya kalau ada yang dengar bisa jadi politisi ya juga soalnya. Jawabannya gitu.
1: Soalnya kalau ngerendam air dingin di luar otomatis mati ris, dok.
0: Ya kira-kira gitu ya. Jadi Kang Anton, kebanyakan kalau kita ada hotel-hotel promosi kan selalu dengan kolam air panas sendiri gitu kan. Enggak ada yang, kami hotel bintang 5 tempat tidur nyaman dan depan halaman dari depan itu ada air dingin yang alami mual kadinya mah. Nah, Kang Anton juga lebih rileks air hangat. Kira-kira gitu ya Kang Anton. Jadi ya saya sendiri lebih nyaman air hangat. Kita masalah nyaman atau nyaman, tapi masuk angin tidak ada hubungannya ya. Jadi ke orang yang sudah biasa dengan dingin, mandi air dingin ya gak jadi masalah. Gitu Kang Anton, mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban saya. Ini Teh Virgin Gina. Anak aku kilua 2 hari yang kemarin diperiksa sama dokter. Oh iya ya, mudah-mudahan sekarang udah sehat ya. Nah ini Kang Nandi. Dok, satu lagi, kalau obatnya pakai amlodipin yang 5 mg itu diminumnya tiap hari apa 2 hari tiap hari diminumnya? Ya tiap hari diminumnya. Tetapi ya saya hanya mengatakan boleh diminum 2 hari sekali, tapi syaratnya harus punya obat pengukur alat pengukur tekanan darah. Jadi kenapa tensi kita turun terus ya? Tapi yang paling tepat sebetulnya bukan menjadi 2 hari sekali kalau tekanan darah dikurangi dari 5 mg menjadi 2,5 mg. Walaupun saya jarang ya. Yang sering adalah mereka-mereka bertanya ke saya, dok, tekanan darah saya gak mau turun dengan 5 mg. Nah itu naik jadi 10 mg. Kira-kira gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan cukup jelas Kang Nandi di Turangga. Harus setiap hari. Kalau misalnya ngerasa diukur tekanan darahnya turun, turunkan dosisnya menjadi 2,5 mg. Nah ini dari Kang Faisal Diki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, setiap berenang di air dingin atau panas sering terjadi kram di kaki. Apakah penyebabnya dan mohon solusinya? Solusinya sih sebetulnya gampang ya, tapi mungkin tidak menyenangkan. Solusinya sementara tidak berenang dulu. Makanya ada seorang kayak yang bikin kolamnya itu menjadi ini. Tiga kolam. Karena tadi ya hubungan, jadi satu kolam yang hangat, satu kolam dingin, satu lagi kolam yang gak ada airnya gitu. Jadi orang nanya yang hangat ya, kalau orang gak kuat dingin yang hangat, kalau yang gak seneng hangat yang dingin. Nah, ini kolamnya kok gak ada airnya, ya yang gak bisa berenang silahkan jadinya. Jadi ya masih memfasilitasi ya. Oh, tadi apa kram ya? Kram otot saat berenang paling sering disebabkan oleh kelelahan otot ya Kang Faisal. Jadi begini, kelelahan otot akibat berkurangnya, jadi kram otot itu terjadi akibat bisa karena perubahan suhu air yang dingin secara mendadak, atau kram otot bisa disebabkan karena otot tiba-tiba dipaksa untuk bekerja keras di dalam air. Nah, Kang Faisal ngerasa ini dulu gak? Sudah pemanasan dulu atau tidak? Atau gak pemanasan sama sekali kira-kira gitu. Jadi itu harus di ini ya. Harus dilihat apakah sudah pemanasan atau belum. Nah, beberapa penyebab utama atau kram saat berenang. Pertama yaitu tadi kurang pemanasan. Lalu suhu air yang terlalu dingin juga bisa menyebabkan kram. Jadi kalau air panas itu tidak terlalu ya, tapi air dingin sering menyebabkan kram. Kemudian kalau kita sudah kelelahan, jadi airnya sudah air panas tetapi kita berenangnya kelamaan, ya juga bisa menjadikan kram. Yang terakhir, pasukan oksigennya cukup banyak atau enggak. Kita berenang di pegunungan tinggi itu juga bisa menyebabkan kita merasa ini ya, merasa cepat kram karena oksigennya kurang. Kira-kira gitu ya Kang Faisal Diki. Mudah-mudahan cukup jelas.
1: Kang Faisal juga ada di TikTok.
0: Oh ya, ada di TikTok ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita dengarkan yang indah berikut ini.

0: biar tidak ini, biar tidak sisirikan. Sisirikan.
1: Ada tadi sampai Ibu Puji sudah ya. Kang Faris, terima kasih. Bang John tidak bisa, maaf katanya
0: lagi menuju lagi kemana?
1: Oh, lagi, oh, lagi OTW, ya.
0: OTW ya. Oh, ini ada ini ya.
1: Tati.
0: Oke. Tati, pertanyaannya bagus sekali ya. Tati. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ini dari Bu Tatik dari Jalak. Ya, emang di mana di Jalak kita Bu Tatik? Jalak Harupat kita.
1: Jalak.
0: Jalak. Gini, suami saya usia 56 tahun. Wah, setahun lebih dari usia kilatnya. Di belakang kepala telinga sebelah kiri ada benjolan yang dulu 3 tahun lalu masih kecil, sekarang membesar kurang lebih sebesar kelereng. Tidak sakit, cuma jadi membesar. Nah, suami saya tidak mau diperiksa. Cuma saya khawatir apakah itu membahayakan. Kalau diperiksa apakah lalu tindakan operasi? Terima kasih, Dok. Nyata gara-gara kalau langsung diperiksa ternyata operasi gitu. Jadi kalau ini bagus ya, saya ingin menjelaskan semua penyakit yang ada di belakang telinga. Nah, nanti baru solusinya ya. Jadi benjolan di belakang telinga yang ukurannya semakin membesar itu harus segera diperiksa ke dokter. Jadi kalau semakin besar harus diperiksa ke dokter untuk mendapatkan diagnosa yang pasti. Karena bisa menandakan suatu infeksi serius atau pertumbuhan jaringan yang abnormal yang kita kenal sebagai kanker ya. Memang beberapa penyebab bersifat kanker, ada yang jinak, ada yang berbahaya. Infeksi juga ada yang ringan, ada yang berbahaya. Yang pertama, pembesaran kelenjar getah bening kita sebut sebagai limfadenopati. Itu kelenjar getah bening di belakang telinga yang berfungsi sebagai penyaring partikel-partikel berbahaya. Kelenjar ini akan membengkak dan memberikan tanda adanya infeksi. Contoh, misalnya saya ada pasien seorang anak, tapi ini ya 6 tahun berobat, dok, anak saya ada ini, ada benjolan di belakang telinga, saraba, oh iya ada benjolan, tapi kata ibu anak saya gak pernah batuk pilek. Oke, ibu sering membersihkan telinga anaknya? Oh iya, dok, itu mah rutin. Pakai apa, bu? Pakai cotton bud. Nah, cotton bud mah tidak steril. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya mungkin kemasukan kuman lewat telinga, dan adanya kelenjar getah bening di telinga itu membantu membunuh kuman yang menyebar di telinga. Itu pembesaran kelenjar getah bening atau namanya limfadenopati. Ada juga pembesaran kista sebaceous atau pembesaran kista kelenjar keringat. Ini termasuk golongan yang non kanker, yaitu di bawah kulit yang berisi cairan atau keratin terbentuk adanya penyumbatan pada kelenjar minyak atau kelenjar keringat kita, sehingga itu kelenjar yang keringat itu kalau tersumbat otomatis dia membesar makin. Tapi itu gedenya enggak segede kelereng ya, hanya paling sebesar kacang kedelai. Terasa bulat dan tidak sakit. Kemudian ada lagi yang namanya bisul. Itu juga membesar. Nah, bisul itu terjadi bisa oleh karena kulit yang sedang terinfeksi, misalnya digigit nyamuk di daerah belakang telinga atau sama kita digaruk-garuk, itu menyebabkan bisul atau abses. Itu juga membesar tapi ada matanya. Jadi kalau sudah bisulnya membesar dan ada matanya itu namanya abses. Ini kayaknya tadi tidak diceritakan ada absesnya. Itu juga pembesaran kelenjar itu juga pembesaran benjolan di belakang telinga. Kemudian juga ada mastoiditis, yaitu infeksi bakteri yang menyerang tulang di belakang telinga. Itu juga bisa menyebabkan pembesaran. Nah, yang terakhir atau dua terakhir yaitu lipoma atau tumor jinak. Itu kelenjar, itu gumpalan kelenjar keringat yang tumbuh lambat di antara kulit. Gumpalan kelenjar lemak, jaringan lemak. Banyak itu di mana-mana, sering yang ada seperti gelombang benjolan yang kalau kita pegang gerenjal-gerenjal tapi enggak sakit, enggak apa-apa dan relatif lambat membesarnya. Nah, itu mungkin lipoma. Nah, yang terakhir yaitu tumor ganas. Persentasenya kebetulan paling jarang. Nah, apa yang harus dilakukan sama suaminya Teh Tatik? Sebaiknya berobat ke dokter. Kalau dokter nanti ragu-ragu, biasanya kita lakukan biopsi atau bahasa Inggrisnya FNAB, fine needle FN, aspirasi biopsi. Jadi hanya dengan jarum suntik diambil cairannya, Dari situ nanti kita bisa lihat apakah tumor atau bukan, kira-kira begitu. Jadi kalau membesar, ya walaupun sepintas sepertinya bukan tumor ya, karena lambat ya 3 tahun, tapi ya gak ada salahnya diperiksa. Nanti daripada saya ngomong begini terus sama suaminya Kang Tri, tuh kan kata dokter Pri juga kemungkinan bukan yang itu, ngapain juga diperiksa. Nah itu kayaknya kurang tepat, mendingan diperiksa dulu, nanti hasilnya kalau ternyata bukan ya kita alhamdulillah, bukan kanker ya alhamdulillah. Kita tetapi kayaknya harus diperiksa biar bisa lebih pasti apa penyebabnya. Mudah-mudahan cukup jelas ya tetatik. Berikut ini maka di absen lagi
1: ya tetatik. Kang Anton tadi sudah ya. Oh ada pertanyaan tambahan ini, jadi himbauan untuk tidak mandi dengan air dingin di malam hari karena tidak baik untuk kesehatan. Lebih karena mitos saja ya.
0: Mitos saja.
1: Ya.
0: Kalau kita sudah terbiasa dengan air dingin, nggak jadi masalah, bugar gitu ya, nggak jadi masalah. Sama dengan ada yang mitos jangan makan malam-malam nanti jadi apa gitu ya sesudah maghrib atau ya mungkin bagusnya karena dulu supaya ya kalau bisa sebelum maghrib itu udah ada di rumah jadinya makanya mungkin gitu ya. Tapi ya sekarang kan kerjaan aja pulangnya sip-sipan baru jam 9 malam pulangnya di, di itu ya di supermarket baru 9 malam kayak gitu ya mungkin malam makanya jadi malam ya gitu. Kang Anton mending
1: Kang Anton, Bang John, Ibu Tati, Kang Antoni, selamat malam dokter Kang Angga. Saya hadir menyimak, sehat selalu untuk Dr. Pri dan
0: Kang. Amin, nuhun Kang Antoni.
1: Kang Antoni, terima kasih. Mbak Nila, salam sehat Dr. Pri, Kang Angga katanya.
0: Nuhun, nuhun.
1: Kemudian ini Kang Faisal yang tadi dok. Maaf dok, waktu berenang di Citumang
0: Pemanasan dulu
1: karena ada instrukturnya, tapi waktu di Cipanas tidak. Oh
0: ya, jadi itu kan jelas ya karena kita kurang pemanasan. Jadi hati-hati berenang kalau kurang pemanasan. Kalau berenangnya di kedalaman 1 meter mah nggak jadi masalahnya. Tapi kok kedalamannya 2 meter? Ya. 2 meter loh, 2 meter tuh nggak terlalu dalam-dalam amat. Tapi kan udah lebih dari kepala kita. Itu ya, jangan sampai kram gitu.
1: Ya, wilujeng milat kelait aturun. Kang Faisal, Kang Nandi top katanya.
0: Nuhun Kang Nandi, nuhun itu ujuk-ujuk top.
1: Kang Tito, terima kasih Kang Tito. Kemudian oh ini ditunjuk, oh ini.
0: Oh iya. Kembalinya ke pertanyaan. Ya bagus Kang, itu namanya 92/70. Jadi gak boleh 70. Jadi tekanan darah itu ada yang atas, ada yang bawah. Yang atas itu tekanan sistol, yang bawah diastol. Jadi maksudnya kalau gak ngerti gini, pada saat jantung berdenyut itu kan ada tekanan ya, menekan, itu menekan pembuluh darah. Nah itu tekanan sistol. Pada saat relaksasi kan nggak langsung ngeplos jadi nol tekanan darah. Teh kalau ngeplos nol atau pembuluh darah itu jadi kolaps ya, jadi darah berhenti. Entah. Jadi pada saat nekan itu 90, pada saat istirahat atau jantung dalam siap-siap untuk nekan lagi itu ada tekanan juga, yaitu di situ 70. Kalau normalnya begitu Z 120, begitu dia mengembang itu ada tekanan di 80. Nanti langsung minus, kalau minus darah tegas maju mundur deh ya. Ya kan ya, kira-kira begitu. Dari Kang Rohman Pratama, selamat malam dokter dan Kang Angga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Golongan darah saya O, tensi saya tadi 70 itu 92/70. Kondisi kesehatan saya rasakan selama ini baik-baik saja. Yang ingin saya tanyakan, pada saya mau cabut gigi, dokter menolak. Yang menjelaskan karena tekanan darah saya tidak stabil, terlalu rendah. Tapi dari semenjak usia remaja, darah saya memang begitu-begitu saja. Tidak ada keluhan apa-apa. Bahkan pernah mencoba makan obat untuk penambah darah, hasilnya tetap segitu, gak turun dan gak naik. Mohon penjelasan bagaimana menurut dokter. Terima kasih. Ya jadi dokternya tentu tidak ngelihat Kang Rohman dari dulu, tapi ya baru ketemu sekarang. Nah dengan tekanan darah rendah, kalau dokter itu hariwangnya, kalau ada perdarahan, namanya juga dicabut gigi ya, dicabut gigi ada perdarahan, takutnya semakin drop tekanan darahnya. bisa pingsan di meja operasi atau di meja gigi gitu ya. Jadi ya kalau bisa dibuat normal. Nah untuk itu walaupun tidak ada gejala, ya sebaiknya Kang Rohman berobat ke dokter jantung. Nah dengan nah, kalau tidak, kalau Kang Rohman pakai BPJS, minta ke dokter dokter giginya, tolong buatkan surat rujukan ke dokter jantung. Nanti dokter jantung akan meriksa apakah ini, karena begini, ada salah satu kasus ya, bapak-bapak yang dengan tekanan darahnya juga begitu rendah terus, tapi begitu saya lihat ritme jantungnya ternyata bukan 70, bukan 60, tapi di 40, jadi kan geletuk, geletuk, geletuk, tekanan darahnya rendah. Dia bangga, dok, tekanan saya rendah. Saya bilang, Pak, saya nak ke dokter penyakit jantung atau penyakit dalam, kenapa periksa aja dulu. Nah waktu itu langsung dia telepon dok, kata dokternya denyut jantung saya terlalu lambat, sangat berisiko, semakin lama semakin lambat. Nah nyata kalau tekanan darahnya semakin lama semakin lambat kan, jadi kita kriup langsung berem kan gitu kan. Nah untuk itu harus dilakukan pemasangan pacemaker, yaitu denyut jantung buatan, sehingga denyut jantungnya normal ke arah 70 lagi, kira-kira begitu. Tapi orang lain ya, Kang Rohman bukan Kang Rohman. Jadi sebaiknya periksa ke dokter jantung. Lebar ya, usianya gak disebutin ya. Usia 58 ya. Usia 58 lebar itu usia masih, kalau usia masih 1 tahun di atas usia kilat itu masih bedas-bedasnya, masih gagah-gagahnya ya. Jadi sebaiknya diperiksa jantungnya, kenapa kok gagah begini, kok tekanan darah cuma segini. Berarti kan jantungnya memompanya hari-hari, bahasa Inggris. Kan kita gak bisa apa-apa, gak bisa lari maraton, gak bisa itu karena tekanan darahnya pas-pasan. Nah itu sebaiknya diperiksakan ke dokter. Mungkin harus makan obat supaya tekanan darahnya jadi naik. Tapi obatnya bukan obat penambah darah, bukan. Itu ada obat khusus untuk menstabilkan denyut jantung, obat untuk meningkatkan tekanan darah, bukan obat penambah darahnya. Kita kira-kira gitu Kang Rohman. Kalau belum jelas texting lagi ya Kang Rohman. Oke.
1: Terose dok. Terose. Banyak yang berenang ya.
0: Dok, lutut saya ancur di kolam renang, jalan di air maju. Kucing Bang Maca kan terose mah, saya harus minta tolong Kang Angga
1: atau dari atas dulu merame ya, manco. Okay. Bukan panco ya, manco. Manco teh berarti
0: Manco,
1: nah. Mancote ada di depan radio dok.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi nah. Ya itu menghadap radio, nah, jadi menghadap. Radionya diiniin. Menyimak, nah sama dengan menyimak dok. Dikira itu yang dulu ini mah. Dok lutut sakit, anclup di kolam renang, jalan di air maju, maju mundur mungkin ya, jalan di air maju mundur. Kadang kaki ditendang-tendang sepuas. Nah sahabek nak, gimana dok menurut Pak Dokter?
0: Ya, ya itu sebetulnya salah satu olahraga yang dilakukan di kolam renang ya. Itu olahraga yang, karena pada saat olahraga itu kalau kita di bukan di kolam renang, maka kita ada gravitasi yang membuat olahraga itu menjadi berat atau menjadi beban kalau kita berat badannya cukup berat. Tapi kalau dengan melakukan olahraga itu di kolam renang, selain berat badan kita akan direduksi dengan adanya air karena kita jadi ngapung, kemudian juga kalau kita melakukan penendang-nendang sepuasnya itu ada hambatan dari air sehingga kita membuat otot kita semakin bagus, kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya di kita nendang sepuasnya di darat, tidak berbeda efeknya dengan nendang di kolam renang. Kalau di kolam renang ada efek tahanan. Lalu beban badan kita kalau di darat sama di kolam renang juga beda. Di kolam renang kita sedikit banyak berkurang berat badannya sehingga kita tidak membebani telapak kaki dan lutut. Kira-kira bagus itu ya. Jadinya kira-kira begitu. Nah, naon dia di bawah nak?
1: Oh, masih ada ya.
0: Jangan bisi.
1: Jangan makan malam bisi nelih telih meuting.
0: Enggak tahu itu saya mau nanya ke Kang Angga tahu tuh.
1: Nelih meuting teh ini dok. Ayam kalau makan ada jakun yang di
0: yang kenyang ayam
1: gitu ya.
0: Enggak kira-kira ini.
1: Yang nyendol gitu di situ kalau dipegang makanannya masih di situ disimpan.
0: Oh iya yang di tembolok itu.
1: Iya di tembolok itu.
0: Apa hubungannya tapi ya kita mah enggak punya tembolok ya jadi telih meuting. Bagus itu saya jadi tambahan lagi.
1: Telih meuting. Ini dari Mas Sandi.
0: Oke, sebelum saya jawab Kang Sandi, kita dengarkan berikut ini ya.

sahabat K-Lite, saya Angga Andika, Program Director K-Lite 107,1 FM. K-Lite sudah bersama Anda selama 55 tahun dengan segala dinamikanya, hingga akhirnya tercipta K-Lite Media. Untuk tetap menjaga konsistensi, memberikan inspirasi, literasi, dan aksi. Dukungan dan doa dari sahabat K-Lite semua adalah alasan K-Lite masih bertahan tengah media digital yang semakin masif. Terima kasih sahabat K-Lite, semoga Allah selalu memudahkan.

0: Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Tetapi karena Kang Angga juga sampai jam 12, ya bolehlah manggawela terangkung. Ya, jadi Kang Angga ternyata masih panjang lagi ya, mangga nanti lah. Silakan kalau mau ada yang mau texting lagi boleh. Tapi ini saya menjawab pertanyaan bagus dari Kang Sandi Kustejo. Saya mau bertanya lagi, di usia 54 tahun ini, saya sekarang kalau kencing, saya perhatikan airnya kencing suka berbusa. Tidak banyak, tapi ada. Airnya keruh, tapi gak keruh-keruh amat. Berbusa banyak, tapi gak terlalu keruh, tapi gak terlalu keruh gitu ya. Gejala apa? Minta pencerahan dok. Oke. Kencing berbusa umumnya terjadi akibat dehidrasi, kurang minuman, atau aliran urin terlalu deras, dan sebagainya. Tapi kita bahas satu persatu ya. Kalau kencingnya itu masih bagus, jadi deras, atau kandungan kemih itu terlalu penuh, maka itu otomatis kencingnya akan berbusa ya, karena dia nabrak air menimbulkan berbusa yang itu masih tersebut normal, asal betul karena berbusanya karena aliran yang deras. Nah, yang kedua adalah kencing berbusa bila kita dalam keadaan kurang cairan atau kita kenal sebagai dehidrasi. Itu juga kurang. Nah, dehidrasi ini saat tubuh kekurangan cairan, urin menjadi lebih pekat. Kondisi ini meningkatkan tegangan permukaan urin sehingga mudah membentuk buih. Kira-kira begitu ya kalau dehidrasi. Kemudian protein uri atau protein di dalam urin. Kok ada protein? Seharusnya tidak boleh ada protein masuk ke urin. Kan protein itu dibentuk di tubuh, harusnya ditahan. Tapi oleh karena adanya gagal ginjal atau ginjal yang mengalami kebocoran, itu menyebabkan protein masuk ke dalam saluran kencing, dan protein ini bila masuk ke atau kita kencing maka akan menimbulkan busa gitu. Kemudian kadar gula yang tinggi di dalam air kencing juga membuat kencing itu berbusa. Makanya pada penderita diabetes itu kencingnya berbusa. Nah, kemudian yang terakhir, bila kita nggak sengaja nih, ternyata ada potongan sabun masuk ke kloset, nah kita kencing, nah itu berbusa juga, itu nggak usah khawatir. Nah, berbusa, ternyata, oh iya tadi itu potongan sabun murah. Kira-kira gitu Kang Sandi, mudah-mudahan cukup jelas. Yang terakhir nggak usah didengerin.
1: Doaku buat Kang Angga, Dr. Pri, sehat selalu dan tetap terima kasih. Semangat.
0: Yo, semangat.
1: Selamat ulang tahun Radio Kelight FM yang ke-55 tahun. Sama dengan saya, hanya beda bulan.
0: Iya, beda bulannya.
1: Alhamdulillah. Ayo tuh potong kue bareng aja. Bareng.
0: Di sini ada kuenya itu.
1: Udah dipotong-potong kuenya. Mm-mm. Ini dari Kang Didi kok, Dok.
0: Kang Didi. Pak dokter, apakah ada kaitannya Kang Didi Gunawan? Bismillah, Pak dokter. Apakah ada hubungannya risiko anak yang keturunan ortu yang stroke? Nuhun. Nah, bagus pertanyaan ini. Hanya dua baris, tapi kayaknya bisa panjang nih. Saya akan ini ya, akan jawab dulu. Jadi Pak Didi, memang benar ya, anak dari orang tua yang pernah mengalami stroke itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami stroke di kemudian hari. Jadi faktor genetik dan pola hidup keluarga menjadi alasan utama di balik meningkatnya risiko stroke ini. Mengapa risikonya stroke meningkat pada mereka-mereka yang bapaknya stroke? Jadi saya ingin garis bawahi faktor genetik, ternyata beberapa kondisi medis pemicu stroke itu dapat, kondisi medis itu dapat diturunkan secara genetik. Dan kecenderungan ini menyebabkan seorang anak yang dari orang tua yang stroke juga ada cenderung untuk naik tekanan darahnya atau tekanan darah tinggi. Kemudian kalau stroke yang pada orang tuanya stroke, itu tidak menutup kemungkinan dia juga ada kolesterolnya. Nah, itu menurun juga ke anaknya kolesterol, diabetes, atau gangguan pembuluh darah. Itu semua bisa meningkatkan risiko stroke. Nah, keluarga yang mempunyai bapak ibu yang bapaknya atau ibunya stroke itu mempunyai gaya hidup yang mirip-mirip sama dengan anaknya. Misalnya bapaknya dulu tuh stroke setelah makan burger, makan sate padang, makan wah pokoknya semua-semua yang full lemak itu. Nah gaya hidup itu kurang lebih sama sama gaya hidup anaknya. Nah kemungkinan jadi anaknya kena stroke juga sama, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya lebih ke arah gaya hidup, makanannya, kemudian kandungan darahnya, adanya kolesterol dan sebagainya yang ada di anaknya. Sehingga dikatakan bahwa penelitian medis menunjukkan bahwa memiliki satu orang tua kandung yang pernah terkena stroke dapat meningkatkan risiko stroke pada anaknya sekitar 1,5 atau 2 kali lipat dibandingkan yang orang tuanya tidak ada riwayat stroke. Kira-kira gitu ya, Kang Didi. Ya, sekali lagi itu bisa dihindari dengan cara kita selalu rutin mengukur tekanan darah. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan cukup jelas, Kang Didi Gunawan. Ada pertanyaan di sebelum saya ke WhatsApp, pertanyaan di ini di TikTok saya. Dari Teh Ulfa di TikTok kilat, ada enggak pertanyaan belum ya? Di Teh Ulfa Fadila, "Dok, apakah ada obat untuk stretch mark yang diakibatkan konsumsi obat-obatan autoimun pada anak usia 15 tahun?" Sebetulnya ada ya, bisa dengan obat-obat ini, obat-obat yang banyak kan, banyak di itu ya, banyak di mana, di pasaran juga. Ini karena pertanyaannya bagus ya, saya juga akan ikut bahas ya. Jadi stretch mark yang warnanya macam-macam itu bisa dengan obat oles yang ada di resep dokter yang ya macam-macam lah, yang ada krim retinoid, ada krim asam hyaluronat kayak gitu-gitu ya. Itu juga bisa dipergunakan untuk memanipulasi sehingga ininya stretch marknya tidak terlalu kelihatan. Bisa juga dengan mustila stretch mark cream dan macam-macam, itu bisa mengurangi, menyamarkan. Bisa juga pakai minyak zaitun atau minyak kelapa, bahkan pakai gel lidah buaya juga bisa berkurang stretch mark. Kira-kira sepintas gitu ya, Teh Ulfa, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, sebelum saya
1: ini ucapan dari Kang Andi. Mau menyampaikan happy anniversary ke 55 buat Kelet. Salam sukses dan seroja.
0: Kayaknya udah cukup ya. Oke. Udah cukup kan enggak?
1: Cukup dong, enggak ada yang bertanya.
0: Oke, kalau enggak ada yang bertanya lagi, kita akhiri pertemuan malam hari ini.

Baiklah sahabat Kelight, dengar terdengarnya lagu ini maka berakhir pula lah perjumpaan kita dalam acara Pre-Talk di Kamis 16 Juli 2026. Dan ini adalah saatnya saya Pri Hadiri pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, dan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan pada waktu dan hari yang sama dalam acara Pre-Talk. Selamat malam sahabat Kelight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Lite ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa Botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga Botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Bandung Jeans Penny Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, Angga Dika hadir bersama Anda di Soul Sensation di malam ini, Kamis 16 Juli 2026. Kita akan bersama-sama menghabiskan hari ini hingga pergantian hari nanti. Sahabat Kelight, silakan Anda bisa request di 0812-203-1972 bertepatan dengan hari lahirnya Radio Kelight. Terima kasih sahabat Kelight, silakan sekali lagi di 0812-203-1972.

Menulis Mari Saus 107,1. Terima kasih Mas Sandi Kus Tejo. Tadi lagunya sudah diputar ya. Terima kasih, selamat malam. Kirim salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat Kelight semua. Terima kasih juga untuk Kang Anto. Barusan lagunya sudah diputar ya. I Fall All Over Again dari Dunhill. Terima kasih Kang Anto, selamat malam. Kemudian ada Kang Yadin, terima kasih. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Terima kasih, kirim salamnya untuk sahabat Kelight semua. Terima kasih Kang Yadin, selamat malam. Ada Mbak Nani, terima kasih Mbak Nani. Lagunya juga sudah saya persiapkan. Kirim salam untuk sahabat Kelight untuk menyiar, terima kasih. Terima kasih Mbak Nani, selamat malam. Lagunya sudah saya persiapkan, mohon bersabar. Kemudian ada Mbak Jenny. Mbak Jenny mengirimkan ucapan untuk Kelight. Happy 55th anniversary Kelight. Huge shout out to entire team behind the mic. Thanks for making every day bright on. Cheer to many more. Kelight salawasna. Hatur nuhun. Terima kasih Teh Jenny di Pagarsi sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Kelight. Kemudian ada Teh Edit. Terima kasih Teh Edit. Selamat malam. Kirim salamnya untuk penyiar, semua kru dan pendengar setia Kelight. Terima kasih Teh Edit. Selamat beristirahat. Pasti di Harudung Simut. Karena dingin ya. Jangankan di sana, di sini juga dingin. Kemudian, terima kasih juga untuk sahabat saya, Mbak Yuni. Terima kasih. Lagunya, oh ini ucapan ya, belum request lagu ya. Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Kelight Media, radio kesayangan dan kebanggaanku katanya, karena pernah turut mewarnai perjalanan Kelight. Oh iya benar, Teh Yuni ini angkatan seangkatan sama saya bareng. Terima kasih Teh Yuni. Semoga Kelight makin menginspirasi, makin inovatif, makin informatif, makin membahagiakan, making update lagunya cina, terus makin sukses, hebat dan berjaya, makin berkah bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin. Terima kasih Pak Yuni, selamat malam, selamat beristirahat. Baik, sahabat Kelight, bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan di 0812-203-1972. Sekarang saya akan putarkan lagu dari request dari Teh Jenny.

Halo, saya Wanda Wardani, penyiar radio K-Light FM. Selalu bangga menjadi bagian dari radio K-Light. Terima kasih ya sahabat K-Light yang selalu setia menemani 55 tahun perjalanan ini. Semoga K-Light selalu menjadi rumah, memiliki ruang di hati setiap pendengarnya, dan terus menghadirkan makna, menjadi sahabat dalam setiap momen, dan tidak pernah berhenti menginspirasi. Selamat ulang tahun ke-55, K-Light 107,1 FM. Berkah dan maju selalu. Sahabat K-Light, always listen to the radio and always stay tuned on K-Light 107.1 FM, your Bandung's inspiring sound.

Bandung is Barisal 107,1 FM. Terima kasih untuk Mbak Novi. Lagunya tadi sudah diputar ya. Kirim ini ada ucapan nih, Wilujeng ulang tahun katanya. Hatur nuhun sudah menemani saya dari semasa SMA dulu sampai sekarang, banyak kenangan. Terima kasih. Semoga makin menginspirasi dan banyak buat kenangan indah untuk semua pendengarnya. Terima kasih Mbak Novi. Selamat beristirahat. Terima kasih ucapannya. Amin. Kemudian ada Mbak Retno, terima kasih lagunya dari Katara Singers ya. Terima kasih Mbak Retno, selamat malam. Kemudian ada Teh Hani, terima kasih Teh Hani. Selamat ulang tahun Radio Kilat Jaya di udara katanya. Terima kasih Mbak Hani. Kemudian ada Kang Faris, lagunya masih belum saya temukan ya. Coba kalau ini kayaknya ada, kalau yang ini ya. Coba nanti saya cari ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Teh Sita. Terima kasih. Kirim salamnya untuk semua pendengar Kelai dan kru Kelai. Terima kasih Mbak Sita. Kemudian ada Mas Sugiyato. Terima kasih. Selamat malam penyiar Kelai. Moga-moga Allah selalu melindungi. Terima kasih. Lagunya dari Kenny Rogers ya. Terima kasih Mas Sugiyato. Ada sahabat Anggi, terima kasih lagunya. Judulnya bebas. Oke. Judulnya benar judul bebas atau saya memilih judulnya bebas. Terima kasih sahabat Anggi. Coba kalau saya tidak menemukan judulnya bebas, berarti saya akan memilih sendiri ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kang Juve. Kang Juve tidak request, masih cukup panjang perjalanannya sehingga masih lowong, masih banyak yang lowong lagunya ya. Silakan. Kemudian juga ada Mbak Bunga. Terima kasih Mbak Bunga, silakan kalau mau request. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di malam ini. Selamat beristirahat untuk Anda. Bagi Anda yang masih belum ngantuk, masih mengerjakan sesuatu, silakan Anda bisa request di 08122031972.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun K-Light ke-55 yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Light. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Light 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Light.

Sat FM. Lagu ini diminta sama Teh Kartika ya. Terima kasih, selamat malam. Semoga terhibur. Kemudian terima kasih untuk Teh Lia. Happy anniversary to Kelight katanya. Terima kasih. Lagunya dari Whitney Houston. Terima kasih Teh Lia di Pagarsi. Kemudian ada Mbak Nila, terima kasih juga mengirimkan ucapan selamat untuk Kelight. Ya, semakin paling keren dengan lagu-lagu mahalnya. Mahal ya. Terima kasih Mbak Nila, selamat malam. Kemudian ada Kang Andi Sofyan, tidak request tapi menyimak katanya malam ini. Terima kasih Kang Andi. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelight. Terima kasih Mas Faris, lagunya tadi sudah diputar ya. Sudah beberapa kali lagunya tidak saya temukan, akhirnya ketemu juga. Terima kasih, terima kasih sahabat-sahabat Kelight yang sudah bergabung di malam ini. Kita sudah memasuki paruh ketiga jumpa kita di malam ini. Bagi Anda yang masih belum terkantuk, masih belum ngantuk, masih mengerjakan sesuatu, silakan Anda masih bisa request di 0812 203 1972.

Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat K-Lite semua yang sudah mendoakan agar K-Lite tetap mengudara. Seperti Mas Budi Wibowo ingin menyampaikan sebelum request ya, ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk K-Lite ke-55 tahun. Semoga tetap mengudara selamanya. Terima kasih katanya sudah memberikan acara yang bermanfaat bagi pendengar, khususnya untuk saya katanya. Terima kasih Mas Budi Wibowo, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih juga untuk Kang Andi Sofyan. Terima kasih untuk Teh Kartika, selamat malam. Terima kasih juga untuk Teh Lia. Kita sudah memasuki paruh ketiga, sahabat kita jumpa kita di malam ini. Masih ada beberapa lagu lagi, kalau memungkinkan Anda masih terjaga dan ingin mendengarkan lagu favorit Anda, silakan di 0812203 1972.

7,1 FM. Terima kasih Mbak Nila memberikan jempol dengan lagu-lagu yang meluncur cena. Cukup memberikan hiburan dengan kualitas lagu dan musik yang terbaik. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang juga sudah menyampaikan ucapan ulang tahun

Level Jack dengan Belahan Jiwa. Ini diminta oleh Kang Anton di Pasteur. Terima kasih ya. Selamat malam. Kang Anton sudah menemani saya siaran. Dibaliknya. Harusnya saya yang menemani, tapi Kang Anton yang menemani. Terima kasih juga untuk Kang Iki yang tidak request tapi menanyakan sebuah lagu ya. Tadi judulnya That's the Way We Always Say Goodnight dari Heathwip. Terima kasih Kang Iki. Kemudian ada Kang Ipik. Lagunya sudah saya persiapkan, Wilujeng Tepang Tahun K55 Tahun Kelight. Semoga semua kru dan penyiar tetap sehat dan jaya selalu katanya. Terima kasih Kang Ipik. Terima kasih juga Mbak Nila. Lagunya sesaat lagi akan saya putarkan. Terima kasih. Kemudian yang baru muncul ada dari Mas Tengara. Selamat milad setengah abad lebih ya. Kelat. Semoga tambah maju, jaya di udara. Terima kasih. Terima kasih doanya. Insyaallah ya, tetap di udara. Baik, sahabat kelat, terima kasih bagi Anda yang masih bergabung. Masih ada waktu, masih ada sekitar 4 atau 5 lagu, 3 atau 4 lagu lagi ya yang masih kosong. Silakan bagian yang ingin request di 0812203 1972.

Bandung Jazz Sound 107,1 FM. Sahabat Gilead, berarti sudah kebersamaan kita di Sound Station di edisi Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih sahabat-sahabat Gilead yang sudah bergabung di malam ini. Terima kasih juga ucapan-ucapan dan doa dari sahabat-sahabat Gilead agar Gilead tetap menjadi bisa menginspirasi, memberikan informasi-informasi terbaik dan literasi-literasi yang dibutuhkan oleh sahabat Gilead. Terima kasih sekali lagi, Angga Nika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: أقول لكم.
1: Alhamdulillah, bisa dimulai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat kilat di mana saja berada, kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sahabat-sahabat kilat senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan karunia, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada sahabat-sahabat kita dalam perjalanan, mudah-mudahan Allah mudahkan dan selamat sampai tujuan serta kembali ke rumah dengan selamat. Begitu juga yang masih berada di rumah, mudah-mudahan dapat mempersiapkan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan tugas hari ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sahabat kilat yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mukjizat Al-Quran. Kali ini kita akan membahas surat An-Nasr. Asbabun nuzul daripada surat An-Nasr ini. Ini dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Umar pernah memasukkanku di antara para sesepuh Badar, seolah-olah sebagian dari mereka merasa dalam hati mereka dan berkata, mengapa Umar memasukkan orang ini bersama kami? Padahal kami memiliki anak-anak seperti dia. Maka Umar bin Khattab berkata, dia termasuk dari orang alimnya kalian. Jadi, Ibnu Abbas ini disetarakan dengan di antara para sesepuh Badar. Ya, ada yang protes biasa. Nah, dalam riwayat lain, suatu hari Umar memanggil mereka dan memasukkanku bersama mereka. Aku tidak melihat Umar memanggilku di antara mereka hari itu kecuali untuk menunjukkan kepada mereka. Dan dia berkata, apa tanggapan kalian tentang firman Allah? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Maka sebagian dari mereka berkata, kita tidak diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun ketika Allah telah memberikan kemenangan kepada kami. Kemudian sebagian dari mereka diam, tidak mengatakan apa-apa. Ya. Jadi kali ini tidak memasukkan Ibnu Abbas ini dalam kelompok ahli Badar dalam satu majelis. Tapi ada pertanyaan tadi. Apa maksudnya idza ja'a nasrullahi wal fath? Nah, mereka menjawab, kita tidak diperintahkan memuji Allah dan mohon ampun.

pun ketika Allah memberikan kemenangan. Lalu Umar ini berkata kepada Ibnu Abbas, apakah seperti itu wahai Ibnu Abbas? Lalu Ibnu Abbas menjawab, tidak. Lalu Umar menanyakan, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, itu adalah tanda ajal Rasulullah yang akan yang Allah beritahukan kepadanya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itulah tanda ajalmu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak mengetahui itu kecuali apa yang kalian katakan. Nah, luar biasa ini ya. Enggak ada yang bisanya kecuali itu, pantas ya. Karena ini didoakan Ibnu Abbas, ini didoakan oleh Rasulullah menjadi gudangnya ilmu sehingga ahli tafsir semua sepakat Ibnu Abbas inilah ya guru ulama yang paling dan para sahabat yang paling memahami tentang tafsir Al-Qur'an. Coba ini tidak menyangka bahwa itu tanda kalau surat itu turun tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya. Nah, ini luar biasa. Umar sendiri tidak tahu yang begitu. Apalagi sahabat yang lain. Lalu kapan sih sebetulnya turunnya surat Idza Ja'a Nasrullahi Wal Fath? Syekh Wahbah Juhaili memaparkan ada dua pendapat ya, tentang suratnya surat An-Nasr ini. An-Nasr diambil dari Idza Ja'a Nasr Nasrullahi Wal Fath. Nah, itu. Ya. Pertama, Fathu Makkah, kemenangan kota Makkah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Sementara surat ini diturunkan pada 10 Hijriah. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup selama 70 hari setelah turunnya ya surat ini. Kemudian Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Oleh karena itu surat ini disebut sebagai surat At-Taudi, surat perpisah. Sehingga banyak ulama mengatakan surat terakhir, suratnya bukan ayat, surat terakhir yang turun menjelang wafatnya Rasulullah SAW adalah surat An-Nasr. Sehingga ada yang mengatakan surat At-Taudi, surat perpisahan. Nah, terus ada yang mengatakan juga surat An-Nasr diturunkan sebelum terjadinya Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ya itu terjadi pada tahun ke-8. Jadi sebelum tahun ke-8 Hijriah. Ya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dan memberikan kemenangan kepada penduduk Makkah. Ada pendapat, dua pendapat. Ya. Jadi pendapat yang pertama, pada saat Fathu Makkah. Pendapat kedua, sebelum. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Okay. Sekarang kita masuk pada tafsirnya. Ini. Ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata izza pada permulaan surat ini bermakna qad yang berarti sungguh telah datang pertolongan Allah
mengingat surat ini diturunkan setelah Futu Mekah. Nah, kalau pendapat ini setelah Futu Mekah. Oke. Ada kemungkinan juga bahwa maknanya merujuk pada iza jajiuka yang menggunakan fi'il mudhari mengenai bentuk pertolongan terdapat beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Imam At-Tabari, pertolongan yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW terhadap orang-orang Quraisy, menolong orang-orang Quraisy. Yang kedua, ada pendapat bahwa pertolongan ditujukan kepada Nabi dalam menghadapi orang-orang kafir yang memeranginya hingga akhirnya kemenangan diperoleh. Jadi pendapat pertolongan tadi, Rasulullah menolong orang-orang Quraisy. Tapi pendapat yang kedua, pertolongan ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Imam Qurtubi, kata ya, Al-Fattu ya, juga memiliki perbedaan pendapat. Beberapa di antaranya adalah pertama Fatu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Ini menurut pendapat Hasan, Mujahid, dan lainnya. Yang kedua, penaklukan kota-kota dan negeri-negeri. Kembali lagi nih. Menurut Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, ya, itu adalah kota-kota ya, dan negeri-negeri penaklukan. Ada pendapat ketiga, penaklukan seluruh negeri. Pendapat yang keempat, ditemukannya ilmu-ilmu baru. Menaklukkan itu berarti ada ilmu baru. Jadi ayat pertama ini izaja annasullahi wal fat itu. Kemudian ya, kita baca dulu semua supaya ini ya, supaya jelas bahwa tiga ayat ini izaja annasullahi wal fat. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah yang pertama, memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Ya, kita baca dulu. Nah, lalu kita tafsirkan tadi tafsir ayat pertama sudah, kita tafsirkan ayat yang kedua. Ya. Imam Al-Baghawi. Nah ini, jadi kalau ada orang ustadz apa menafsirkan sendiri ini bisa kacau ya, karena bukan ahli tafsir ya. Di Indonesia yang dikenal ahli tafsir adalah Profesor Quraisy Shihab dan Profesor Dr. Hamka ya, itu juga banyak mengambil dari kitab-kitab tafsir yang sebelumnya ya. Nah, menurut Imam Al-Baghawi menjelaskan, mereka dari berbagai kaum dan suku datang berbondong-bondong dan masuk agama Islam dengan tanpa melakukan peperangan. Ya. Lanjut Imam Al-Baghawi, ketika Allah menaklukkan kota Mekah untuk Rasulnya, orang-orang Arab berbincang satu sama lain. Apa itu? Ya. Jika Muhammad telah mengalahkan penduduk tanah suci Mekah, padahal sebelumnya Allah telah melindungi mereka dari pasukan gajah, maka kalian tidak akan mampu menandinginya. Nah, jadi alasan penduduk Mekah berbondong-bondong gitu. Pada waktu Abraham menyerang, Allah melindungi.

Begitu Nabi kita Muhammad masuk kota Mekah dan menguasai ya kota Mekah untuk Mekah, maka tidak ada yang mampu menandinginya. Artinya ini mereka berbondong-bondong, harus berbondong-bondong masuk Islam. Maka mereka mulai masuk ke dalam agama Allah secara berkelompok. Sedangkan sebelumnya mereka masuk satu persatu atau dua orang, ya. Maka kata Ikrimah yang dimaksud dengan Anas dalam ayat ini ialah penduduk Yaman berbondong-bondong. Nah, ya. Jadi setelah kota Mekah tersebut, ya, ditaklukkan Futu Mekah tadi, maka berbondong-bondong. Karena tadi beberapa alasan penduduk itu, kalau ya dulu itu pada waktu Abraha dengan pasukan gajahnya Allah melindungi, tapi begitu Rasulullah SAW masuk kota Mekah, mengalahkan kota Mekah, Futu Mekah, tidak ada yang menandinginya. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah ya adalah dalam perintah Allah dan perlindungan Allah, sehingga mereka tidak mungkin bisa menanding masuk Islam. Sekarang ayat ketiga, Syekh Muhammad Juhaili menjelaskan bahwa setelah perjuangan yang panjang dan penaklukan kota Mekah, di mana agama Islam berkembang pesat, Nabi diperintahkan untuk bersyukur atas segala anugerah yang diberikan. Ayat ketiga, diperintahkan untuk bersyukur. Selain itu juga, beliau diminta untuk meminta ampunan dengan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelajaran bagi umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima tobat hambanya. Gitu kan. Oke. Nih. Jadi luar biasa ini. Ayat pertama kabar tentang akan kemenangan. Ayat kedua, akibat dari Futu Mekah tadi, karena tidak ada yang bisa nandingi, maka berbondong-bondong masuk Islam. Dan ayat ketiga, ya, diperintahkan kita bersyukur. Jadi kita juga perlu begitu. Kalau kita berjuang dalam kehidupan, setelah mendapatkan kemenangan, kita harus bersyukur. Oke, kita lanjut dulu. Apa sih pesan dan hikmah surat An-Nasr ini? Kita ambil nih, rujukan. Yang ya, Syekh Muhammad Juhaili menjelaskan bahwa terdapat beberapa pesan dan hikmah yang tersirat dalam surat An-Nasr. Nih, ya, ini kan Muhammad Juhaili kan ahli. Pertama, setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan rasa syukur, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Di antara nikmat yang paling agung ya, diberikan kepada Nabi dan umatnya ialah terwujudnya kemenangan dan keberhasilan atas musuh-musuh serta penaklukan Mekah, ibu kota Arab dan Islam, dan tempat Baitul Haram atau Ka'bah yang mulia, kiblatnya umat Islam. Jadi tadi kalau kita menang, bersyukur. Ya, jangan lupa ya, syukur, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemenangan bukan semata-mata kita, tapi itu adalah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemenangan apa saja ya, yang mau jadi ketua RT, ketua RW, mau jadi lurah, kan kampanye,
kemana-mana lalu menang. Tadi bersyukur, menyanjung, mengagungkan Allah. Yang jadi bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, harusnya demikian. Ya. Yang kedua, pada akhir surat ini Allah memerintahkan Nabi untuk memperbanyak sholat, membaca tasbih, dan bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan. Memperbanyak sholat. Yakin kita diberikan kemenangan, banyak sholat, tasbih, memuji Allah, mengagungkan Allah. Ya. Artinya sholat itu kan banyak satu hari itu. Makanya kalau Tuhan 17 rakaat itu pemula itu. Itu bisa sampai 70 rakaat lebih itu. Sholat fardu 17 rakaat. Sholat ya sunnah qobliyah dan ba'diyah ada 20 rakaat. Udah 37. Ya. Sholat tahajud ada 11, 48. Kemudian sholat duha itu 8 atau 12, 48 tambah 12, 60. 60 rakaat itu sudah 60. Ya. Jadi 17 ya. Ditambah 20, 37. Tambah tahajud ya. 11, 48. 8 dengan duha 12. Jadi 60. Dan ada salat-salat lain. Kita ke masjid 5 waktu, 5 kali 2 rakaat, 2 rakaat. Kali 5 10. Udah 70 tuh. Belum kalau mau nambah salat hajat, salat tasbih, salat ya. Lainnya ya, salat taubat ya. Salat hajat dan salat-salat lain lebih dari 70 rakaat. Okay. Ketiga, agama Allah yang diakui ialah agama Islam sesuai dengan firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah adalah Islam. Keempat, mayoritas ulama fikih dan ilmu kalam berpendapat bahwa iman seorang muqallid mengikuti tanpa dalil adalah sah. Hal ini karena Allah menghukumi sah imannya kelompok-kelompok yang disebutkan dalam surat tersebut. Jadi masuk Islam itu sah, ya, mengikuti tanpa dalil, pokoknya ikut-ikutan lah. Nah ini kadang kalau masuk Islam jangan ikut-ikutan, nah, kan ini ada yang bicara begitu. Nah ini contohnya, orang-orang Mekah waktu itu berbondong-bondong, ikut-ikutan pokoknya, bukan karena kesadaran, sah masuk Islam. Ya. Oke. Kelima, ayat ini menunjukkan keutamaan tasbih dan tahmid karena menjadikannya cukup untuk menunaikan apa yang wajib atas Nabi dan umatnya berupa syukur terhadap nikmat pertolongan Allah. Nah, keutamaan tasbih. Ya. Kita banyak bertasbih. Yang lengkap tentunya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kan para sahabat sepakat bahwa surat ini menunjukkan pemberitahuan kematian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil surat An-Nasr memiliki dua nuansa yang kuat, yaitu rasa senang dan sedih. Kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di kota Mekah dan banyaknya orang-orang yang berbondong masuk Islam
adalah itulah ya rasa senang, rasa bahagia. Tapi surat ini menandai akhir tugas Nabi dalam ya menyampaikan risalah. Karena Islam telah berkembang, tiba saatnya Nabi kita berpulang ke Ramatullah. Sedih. Ya, artinya karena sudah waktunya, sehingga sedih kita. Oke. Baik, masih ada waktu sedikit. Lalu ada keutamaannya. Ya. Surat ini sesuai dengan namanya, An-Nasr itu pertolongan. Ya. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan, ya jangan tinggalkan baca surat Idza Jaa'a Nasrullah ini. Ya. Yang kedua, bukti kebenaran Al-Quran. Kalau ini ayat ini turun sebelum Futuh Mekah, kebenaran Al-Quran. Al-Quran sudah memberitahukan tentang kemenangan. Tentang kemenangan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan Futuh Mekah. Dan kabar tentang akan berbondong-bondong masuk Islam. Yang berikutnya adalah bahwa pertolongan semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujung ayat, bahwa Allah menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Dan yang terakhir, seperti membaca seperempat Al-Quran. Ya. Hal ini tercantum dalam hadis Rasulullah SAW. Riwayat Tirmidzi, ya, yaitu surat Idza Jaa'a Nasrullahi wal Fath sama dengan seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Luar biasa. Ya, jadi jangan dipandang itu. Itu bukan berarti, oh kalau gitu sholatnya pakai surat pendek-pendek. Iya. Ya kalau di rumah boleh panjang. Tapi kalau kita ngimaman jadi di masjid, kalau itu adalah dipertimbangkan. Jangan meremehkan surat ini. Maka sebagian, terutama masjid-masjid kaum Nahdiyin, di bulan Ramadan itu, bacaan terawihnya itu mulai dari Al-Hakumut. Ya. Kan Al-Hakumut sampai Tabat, iya dah nanti ya berikutnya. Itu 10 itu. Jadi kalau sholat tarawihnya 20 rakaat, maka satu rakaat itu Al-Hakumut, berikutnya ya Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, berikutnya. Sehingga jadi 20 sampai nanti Tabat yada 20. Nah, 3 rakaatnya. Tapi biasanya kalau witir, maaf ini. Kalau witir itu rakaat pertama umumnya adalah sabihisma. Rakaat kedua adalah kuliah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Rakaat ketiga dibaca semua. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, ya. Itulah salah satu yang mari kita ya dalam waktu-waktu tertentu dalam sholat sunnah kita baca walaupun surat-surat pendek termasuk di dalamnya idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Maha penerima tobatnya kita semua. Oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah dari ayat tadi, surat tadi, maka kita ya banyak-banyak bertasbih, sholatnya banyak, tasbihnya banyak, taubat yatmanya banyak, maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah. 3 ayat yang syarat dengan makna yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa
diberikan kemenangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'fu minkum wallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLIT. Senang sekali saya Adil Maulana menemani Anda di pagi hari ini dengan segala kegiatan Anda, dengan segala aktivitas yang di hari Jumat 17 Juli 2026 ini sudah tersusun dengan baik. Dan tentunya saya akan menemani Anda hingga jelang pukul 9 pagi nanti dengan aneka informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas KLIT FM tentunya. Oke sahabat KLIT, kita nikmati kebersamaan kita dan semua yang sudah kita niatkan di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita dan atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

55 tahun bukan sekedar angka. 55 tahun adalah perjalanan, cerita, persahabatan, dan kebersamaan yang terus tumbuh bersama para pendengar setia. Kini saatnya kita merayakan bersama dalam Salawasna, sebuah acara spesial ulang tahun Kela yang mengusung semangat kebersamaan dalam nuansa botram khas Sunda yang hangat dan penuh kegembiraan. Ajak keluarga, sahabat, atau pasangan Anda untuk menikmati jalan pagi di kawasan Eka Santosa Pasir Impun, sarapan kukuluban, ditemani teh dan kopi hangat, mengikuti game seru, membawa pulang door prize menarik, menikmati makan siang ala rumahan, hingga botram bersama dengan saling berbagi hidangan favorit. Cukup dengan Rp99.000 per orang, Anda sudah mendapatkan snack, makan siang, kupon door prize, dan pengalaman tak terlupakan bersama keluarga besar K-Lite. Catat waktunya, Sabtu, 18 Juli 2026, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Eka Santosa Pasir Impun. Pendaftaran melalui nomor WhatsApp di 0812-203-1972. Salawasna, K-Lite 55 tahun. Salawasna, bersama sahabat K-Lite.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelight. Saya Fauzi dari Divisi Umum mengucapkan selamat ulang tahun buat Kelight FM yang ke-55. Semoga Kelight FM bisa terus menjadi media yang menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat Kelight semuanya. Terima kasih.

Halo, saya Pujang Sudelaga. Selamat ulang tahun Radio Kelight yang ke-55. Mari kita jadikan ulang tahun yang ke-55 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjadikan Kelight tetap bisa bertahan di tengah-tengah gelombang tantangan media radio saat ini. Dan ke depan, Radio Kelight tetap bisa menemani sahabat-sahabat Kelight dengan acara-acaranya, dengan kegiatan-kegiatannya yang inspiratif. Sekali lagi, terima kasih Radio Kelight. Saya bisa menjadi bagian dari Radio Kelight selama ini. Mudah-mudahan, apapun yang menjadi tantangan-tantangan di masa depan, kita bisa melewatinya dengan sukses.

0: 107.1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLIGHT, harga emas Antam pada hari ini di Pegadaian kembali mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data baru dari Galeri 24 Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram naik dari Rp2.720.000 naik Rp21.000 menjadi Rp2.741.000. Sementara itu harga buyback emas Antam naik Rp20.000 menjadi Rp2.438.000 yang sebelumnya Rp2.418.000. Harga emas Antam ukuran 0,5 juga menguat. Produk tersebut dipasarkan seharga Rp1.423.000 atau naik Rp10.000. Sedangkan harga buybacknya naik Rp10.000 yang menjadi Rp1.219.000. Nah sahabat KLIGHT, pada ukuran lainnya harga emas Antam 2 gram juga naik Rp42.000 menjadi Rp5.419.000 dengan harga buyback Rp4.877.000 atau naik Rp41.000.
1: Sahabat KLIGHT, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.